0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gara-gara apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mengenal baju adat di Indonesia.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: ada jemennya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kok Ian, buat apa Ian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nya meda pok pes kabok ngok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau, nje kan pisau nje lah ding kak.
0: Bebat rumput, mana ka pacang, udah ka pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
2: Ih candung, ngapain kon juku, enang beban-beban juku. Candung gelak nih, lah pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Iya, iya, iya. Oh, coba-coba Minan, yang mana gini. Tuh candung?
1: Lepas, bila ngaku lepas.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
2: walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah. Jo.
0: Iya jo. Iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Kamu pada balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: kayaknya anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Tapi gue nih yuk, mulai hak senemun mi Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikenimot sihnya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita ada wak gempa megatras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ini ku nengis berita. Tawat kuku nah yo laju ni ko onyen-onyen keluarga mu diusung mu dija cok inop kakak segala macam laju ke pindah dija ni ko
1: oh, oh si dikenikan sih nya agak ngungsi di lamban mo kan lebih mo beka-beka sihnya dikenio sih
0: Medi penyin-penyin

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mole, kanah mana gepang kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kuti, mulang. Ngebelah ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku, belawai belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrus adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi

yang mudah jatuh. Lindungi kepala, tutupi kepala Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya, karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengalaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Minyak bogi gam saat ini membahas tentang biodiesel ya. Nah, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif pengganti solar yang dibuat dari sumber alami seperti minyak nabati atau lemak hewan. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel, baik murni maupun dicampur dengan solar biasa. Bahan baku biodiesel beberapa bahan yang umum digunakan yaitu minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak jarak, minyak kelanta atau minyak goreng bekas, kemudian lemak hewan. Di Indonesia, biodiesel paling banyak dibuat dari minyak kelapa sawit. Biodiesel dibuat melalui proses kimia yang disebut transesterifikasi, yaitu minyak nabati dicampur dengan alkohol, biasanya metanol, ditambahkan katalis seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida, menghasilkan biodiesel, kemudian gliserol atau produk samping. Kelebihan biodiesel ramah lingkungan ya, di mana emisi gas buang lebih rendah, kemudian mengurangi polusi udara, dapat diperbarui, dan juga mengurangi ketergantungan BBM fosil, menghemat pengguna minyak bumi, mendukung energi terbarukan, dan aman digunakan karena mudah terurai secara alami, titik nyala lebih tinggi sehingga lebih aman. Kekurangan biodiesel diantaranya harga produksi bisa lebih mahal, pada suhu dingin dapat mengental, kemudian membutuhkan lahan pertanian besar dan kualitas tergantung bahan baku. Jenis campuran biodiesel ada B20, ya, B30, dan B40. Kemudian Indonesia telah menggunakan program B30 dan mulai mengembangkan B40 untuk mengurangi impor BBM.
1: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Minamogi, terdapat dua bunga bangkai Rafflesia arnoldii yang mekar bersama di kawasan hutan Palupo, Kecamatan Palupo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bunga tersebut mekar pada hari ketiga dan ketujuh. Bunga Rafflesia mekar hari ketujuh sudah berwarna hitam dan beberapa hari lagi bakal layu, kata pegiat wisata Palupo Joni Hartono dilansir dari Antara Sabtu 9 Mei 2026. Joni menambahkan jarak antar kedua bunga langka tersebut kira-kira 50 meter. Keberadaannya pun menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi wisatawan mancanegara dari sejumlah negara, diantaranya Belanda dan Perancis. Ada 40 wisatawan mancanegara berkunjung ke dua bunga Rafflesia tersebut, tutur Joni. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bandung membuka proses pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan untuk pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo pada Mei 2026. Proses ini menjadi langkah strategis dalam menentukan arah baru pengelolaan kawasan konservasi yang berada di jantung Kota Bandung tersebut. Sebanyak 85 lembaga konservasi diundang untuk mengikuti proses seleksi yang berlangsung sepanjang Mei hingga penetapan pemenang pada 25 Mei 2026. Pemerintah Kota Bandung menargetkan proses ini dapat menghasilkan pengelola yang mampu meningkatkan kualitas konservasi, edukasi, serta fungsi ruang terbuka hijau. Demikian sikap Leonardo Hendempasya, Maluku Tunggal, di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
4: Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu.

0: Tu Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangun

0: Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat Budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
2: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
2: Untuk nyiri.
1: Untuk ya, nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
2: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
3: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
2: iya,
3: mengganti. Rasa ucapan terima kasih. Jadi pertukaran pembelian hadiah, warisan, atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
4: Ada berapa jumlahnya, Pak?
3: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minam wagi kita masih membahas tentang biodiesel ya. Dino kami akan membahas pengertian biodiesel dan bahan baku biodiesel serta proses pembuatan biodiesel dan kelebihan biodiesel ya. Selanjutnya manfaat biodiesel. Minam wagi manfaat biodiesel ya. Bisa digunakan untuk kendaraan bermotor diesel tentunya ya. Kemudian mesin industri pembangkit listrik, alat berat pertanian dan pertambangan. Dampak biodiesel bagi Indonesia, penggunaan biodiesel sendiri yang membantu meningkatkan nilai ekonomi kelapa sawit, membuka lapangan kerja, mengurangi emisi karbon dan mengurangi impor solar. Jadi biodiesel sendiri ya merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari sumber hayati atau nabati ya, dan lebih ramah lingkungan dibanding solar biasa. Biodiesel memiliki potensi besar sebagai energi terbarukan di masa depan, terutama di Indonesia yang kaya akan sumber daya kelapa sawit.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
4: Rizka bajut.
5: Ada uang receh enggak, Bang?
6: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
5: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
6: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
5: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untuk nggak Bang bilang? Kalau nggak, udah rugi.
7: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya. Baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

Mina Mogi sampai di sini sih Gambang dan Yang Anjani dalam program acara Launi Pegani ya. Nanti setelah waktu jam 9 Gam langkah dalam program acara menyima tetap bersama kami di gelombang 80,5 MHz perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Minamogi, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marskal Madya TNI Minggit Tri Wibowo mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan TNI Angkatan Udara seiring program modernisasi alat utama sistem persenjataan. Salah satu fokus utama yang kini dikejar ialah peningkatan sarana dan prasarana di sejumlah pangkalan udara untuk mendukung operasional pesawat-pesawat baru termasuk Airbus 400 dan jet tempur Rafale. Memang modernisasi Alpahankam sebagai kebijakan Bapak Presiden menjadi perhatian serius oleh Kepala Staf Angkatan Udara dan kita semua, termasuk Kodam 1 menjadi bagian dari itu, ujar Minggit di Gor Antariksa Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Sabtu 9 Mei 2026. Menurutnya, beberapa pangkalan utama di wilayah Komando Daerah Udara 1 saat ini tengah disiapkan untuk menopang pengembangan kekuatan udara TNI AU. Informasi selanjutnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di sebuah gudang di Kelurahan Rejosari, Kota Pangkal Pinang, Kamis 7 Mei 2026. Pengungkapan ini menambah daftar penindakan terhadap praktik penyalahgunaan barang bersubsidi yang merugikan masyarakat. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terlibat beserta barang bukti sekitar 1.500 liter solar subsidi. Keduanya masing-masing berinisial SA dan BE. Kabit Humas Polda Bangka Belitung, Komisaris Besar Polisi Agus Sugiarto menjelaskan, SA merupakan pemilik gudang tempat penimbunan, sementara BE diduga sebagai pemilik kendaraan yang digunakan untuk mengangkut solar ke lokasi. Demikian Sigam Leonardo Indonesia, melupu tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Domino Mogi. Saya jumpa kembali bersama si Kambang Leon dalam program Baca dan Menyimak. Edisi kali Minggu ya, akhir pekan 10 Mei 2026 ya. Ya baiklah Domino Mogi, sebelum nanti buka layanan telepon di nomor 0721255 ataupun melalui WA dengan nomor 0811720985. Gamling sekon pay lagu Nyegah Kon Maju, saya dinyanyikan Siska Kambang.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
5: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
4: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
5: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
4: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
5: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
4: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
6: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asah-asahan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: wala kaya ng kikihiran no, yo. Padahal kan, ki omok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, kano-kano kaya, mak malanggak-langgak. Hado pa kaya ng muni. Napi, no, yo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibar, mak jelas waka mo na si.
0: Udi, no, med. Nga ngeliat anak ni tangga kam datas, no. Liat, no, kaya ng kikihiran. Kan sarus kan yan ako nado langgah lah kugulan anak ko. At saya kate-kate kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat kadu lamon si. Ngaman pa iba ngokon na yo.
0: Wah, kanya kasagdak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ka ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo na si segelah ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting
1: Enjo nih ki stunting nah nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nah enjo nih sih.
0: Oh, stunting yuk. Terus, emang kepala cakan nyegane kenyang sana mak kena stunting no, Med?
1: Haji sih, haji cakan cegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani.

0: rohani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Aduh, rame banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
2: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
2: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
2: Nah, gitu dong, Mbak.
3: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: data keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat juga adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamar.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya minamugi beberapa buah lagu yang kado kami senjamo. Baiklah, kamu buka line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
1: Ya pun, siapa gelak nih?
2: Aja
1: Bang Senen. Ya Bang Senen, sekarang di apa Bang?
2: Iya.
1: Di Teluk Api Sukabumi?
2: Iya.
1: Oh iya. Bang Senen, lagu ini saya kudu disiapkan di Niko Tamsan Jaya, pas kurang cuti, Ari, selanjutnya Jimpang Maju, Julaina.
2: Jimpang Maju Gawah.
1: Jimpang Maju Gawah, iya. Silakan salam-salam Bang.
2: Bunda Rosy Kebaya, semoga sehat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Mama Dera dan Kembal, Bunda Kembal Lampung Timur di Jepang Tuaran. Terima kasih dan Osi Walid, Pendik di Ubu Selatan, Nabi Juga Osi, dan Sobri Raja Baka, Kasir di Aksa Kami, Haji Yafir Kali Anda.
1: Ya.
2: Mama Pukim, Datuk Rasim Rasulullah. Ya.
1: Yo Bang.
2: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Senen ya, kadu bergabung. Jemaah Propa RR di Bandar Lampung. Selanjutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang.
1: Sama dawa Bang Hamham ya.
3: Iya Bang.
1: Ya, apa kabar nih Bang Hamham?
3: Sehat Bang.
1: Sehat yo. Bang Lian, buat lagu saya kadu siapkan ya. Di Niku Tamsan Jaya. Pas kurang cuti, Ari, selanjutnya Dang Bimbang Murti Devi.
3: Dang Bimbang Gawah.
1: Dang Bimbang Gawah.
3: Salam dan pakai
1: ini.
3: Abang Edo.
1: Yo.
3: Abang Pak Ade, Kang Mama. Terus. Kang siapa deh Bang?
1: Siapa kau ini?
3: Bunda Samba.
1: Oh, Bunda Samba, yo.
3: Itu kakak Eva. Kakak. Wo Putri. Terus Nabila, terus Abang Irin,
1: yeah.
3: Abang Bahrin, Abang Kapin Bulu-Bulu, Ayah Haji Usene, Sunyi nih kau apa?
1: Sunyi nih ya.
3: Leone, makasih semoga
1: selalu
3: Bang.
1: Amin ya Rabbal Alamin, jama-jama ya Bang Amal.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bang Hamham. Pring sewu ya, gabung jemaah Propera di Bandar Lampung, jeno buat Muni, Bang Senen ya. Semoga Bang Senen juga selalu sehat, jemaah keluarga dan orang-orang tercinta di Lamban ya. Ya, mak lupa Bang dan sapa gue Minamogi. Saya menikmati suasana akhir pekan ya, kani Minggu. Bersantai berkumpul jemaah keluarga ataupun lagi sibuk-sibuk di Lamban ya, menyapu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya baiklah, minamuagi, saya lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tapi pun.
1: Iya pun.
4: Kabar Bang Leon.
1: Alhamdulillah kabar nih Bang Leon sehat.
4: Lagunya apa Bang?
1: Lagu nih. Nutukan gawo ya.
4: Iya Bang, pesan lah Bang yo, nutukan yo. Oke, salam ya Bang yo.
1: Silakan.
4: Salam ya pakai Bang Hamham, Bang Haji Use, Bang Irin Gunung Batu, Bunda Samba, Nabila, buat meninggatu Atin nih, Bang Darson, Atin Bolo-Bolo, Putra Jawa, Nune, Jaman Jawa. Yo, kata cu unyi nih Bang yo.
1: Unyi nih ya.
4: Terima kasih waktu nih Bang.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jomblo ya, gabung. Baiklah, lanjut lagu Jimpang Maju, Julaina.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Minum Oki sampai di sini sih gampang dan yang ngancani dalam program Petang Menyimak. Baiklah, jalan ke Subroto nomor 26 Pemenang Lampung. Sekarang saya bertugas mengucapkan selamat datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Mogi, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyebutkan bahwa 5.753 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Total jemaah calon haji yang telah diberangkatkan hingga kini 5.753 orang, kata Kekanwil Kemenhaj Lampung Ansori F. Citra di Bandar Lampung pada hari Sabtu. Informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memastikan di lapangan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi lebih dari cukup dan datang sebelum musim tanam. Kelancaran penyaluran ini dipastikan Menko Zulhas langsung di tengah forum Rembuk Tani di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Jumat 8 Mei 2026. Zulhas mengatakan pupuk lancar tidak ada masalah, diskonnya atau harga eceran tertinggi atau head turun masih berjalan, ketersediaan pupuk lebih dari cukup sebelum tanam sudah ada. Demikian sikap Leonardo Hendimpasya, selamat dawah.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Minamwagi semuanya, gimana nih kabarnya di hari ini ya, di hari Minggu sebelum Mei 2026. Dan senang sekali nih Julita hadir tentunya ya menemani Minamwagi di siang hari ini. Dan kita masuk dalam program acara Nemui Nyimah ya, yang tadi mungkin sudah dibawakan oleh Bang Leonardo, dan ini kembali dilanjutkan oleh Julita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kira-kira di hari Minggu ini gitu ya, Minamwagi sedang aktivitas apa sih gitu ya? Kesibukan-kesibukan apa nih yang biasa rutin dilakukan setiap hari Minggu gitu ya? Apakah tim rebahan gitu ya, atau juga tim produktif nih walaupun di hari Minggu ini ya? Yuk kita berbagi cerita tentunya, dan juga bisa request lagu dan kirim salam di 255112 atau juga di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang Senin, gimana nih kabarnya Bang?
1: Wawai.
0: Alhamdulillah. Hari Minggu sibuk apa Bang?
1: Gak ada,
0: santai aja ya Bang ya. Oke deh, lagunya nih Bang, di siang hari ini ada Hasan Sebudi, Kumbang Hati, sama Wadia. Lagu apa nih Bang Senin?
1: Wadia
0: ya, boleh. Salam-salamnya silakan Bang.
1: Bunga Rosi Lubaya aja. Sehat.
0: Iya.
1: Alhamdulillah dengan kembar Bunda tambah ada pengkimul Wapusti dia pasuaran Wapusti lalir Turin pesawaran yang di sini sekelasan makin di lalu mesti Rasul juga kertanya Haji Asya Tali Anda Mama Fuki Jatuh Ati Tegurulen.
0: Oke, siap deh Bang.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Senin.
1: Jaga kesehatannya.
0: Iya Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senin, udah masuk di Nemui Nyimah ini ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun Bang Jomblo, gimana kabarnya nih?
2: Saya kemarin kabarnya sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat selalu pokoknya Bang Jomblo ya.
2: Lagi ngopi,
0: bener. Hari Minggu absen dulu nggak nih ke aktivitasnya?
2: Kayaknya ini mau janjian Mbak, ketemuan Mbak.
0: Waduh, aku boleh nggak sih ikutan?
2: Ini mau sama Bang Ham ntar berangkatnya.
0: Oh gitu, double date atau gimana sih?
2: Ya.
0: Double date. Triple date deh bareng aku juga ngikut, boleh gak nih Bang Jomblo?
2: Apa aja boleh buat fasilitasnya.
0: Aduh baik bener deh, pokoknya kalau Bang Jomblo nih si baik hati, Masya Allah. Oke deh,
2: baik hati Mbak.
0: Semoga lancar ya pertemuannya.
2: Amin, doain aja Mbak ya.
0: Amin, semoga yang baik-baik menghampiri Bang Jomblo dan sang kekasih ya.
2: Ya, biar gak jomblo lagi Mbak.
0: Amin.
2: Gak ada loka juga Bang Ham.
0: Oh gitu, nanti pokoknya kalau Bang Jomblo udah ganti status gak jomblo lagi, nanti aku ganti jadi nama Pangeran Cinta ya.
2: Yang pokoknya mana bagus ngajak Pak, makanya bilangkan Pangeran Cinta Jomblo, apa playboy, gak apa-apa.
0: Kan nanti kalau udah ada pasangan jangan jomblo lagi dong, nanti takutnya jadi doa lagi dong.
2: Iya, nanti kan ganti nama kalau udah dapet.
0: Nunggu diresmikan dulu ya Bang.
2: Iya, nanti kan doa, nama ini kan doa juga.
0: Benar. Oke, lagunya nih biar nanti pertemuannya makin yahui gitu ya. Lagunya nih kalau cocok kira-kira nih ada gak yang cocok? Ada Wadia, Hasan Sepudi, Kumbang Hati. Ada yang cocok gak Bang?
2: Ada Mbak.
0: Boleh, apa itu?
2: Yang nomor 3 itu Mbak, Kumbang Hati.
0: Boleh deh, salam-salamnya silahkan.
2: Pertemuan cepat jadi.
0: Amin.
2: Salamnya Mbak ya.
0: Iya.
2: Salamnya ada Bang Ham di belakang. Atau lagi Useh, Bang Irin Gunung Batu, Bunda Samban, Nabila. Selamat siang. Apa lagi ya? Ada Datuk Atin, Bang Darson, Atin Bolo-Bolo, Putra Jawa juga selamat siang. Apa lagi Mbak ya?
0: Siapa tadi di Bang Senen yang udah turun?
2: Oh, ini Bang Jaini ya. Gimana Bang Jaini itu, Mbak?
0: Kenapa?
2: Bang Jaini itu ada di mana?
0: Aduh, aku juga nggak tahu deh Bang Jaini di mana ya.
2: Oh, dia nyenggolin aku kalau dia tuh masukkan, Mbak. Tapi aku lupa terus sama Bang Jaini itu.
0: Iya, aku juga. Kemarin dia minta nomornya Bang Irin. Dah, aku kirimin sih nomornya Bang Irin.
2: Oh, nanti kalau ada yang minta nomor aku ya, kasih juga, Mbak ya.
0: Boleh deh.
2: Lihat orangnya, Mbak.
0: Siap.
2: Barang ngasih, Mbak ya.
0: Boleh.
2: Bencana, Mbak.
0: Iya, benar.
2: Ya udah, buat Mbak ceritanya. Aku jadi tunggu sekali buat dia, Mbak ya.
0: Siap, Bang.
2: Buat Mbak cerita, semangat tugas.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan segala halangan suatu apapun supaya tuntas.
0: Amin.
2: Sehat selalu, Mbak ya.
0: Terima kasih, Bang.
2: Selamat Suara Budaya Lampung.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, Bang Jomblo, si baik hati yang mau bertemu gitu ya dengan sang kekasih dan tentunya dengan sahabat tersayang gitu ya, Bang Ham-Ham. Halo, assalamualaikum, perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan siapa? Kenalan dulu lah aku.
3: Salam kenalan.
0: Aduh, Bang Ham-Ham ya.
3: Ya.
0: Mau kemana sih Bang Sambang Jomblo?
3: Apa Kak?
0: Mau kemana sih sama Bang Jomblonya?
3: Enggak kemana-mana.
0: Aduh, jangan bohong deh, baru aja Bang Jomblo turun.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Ham sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga pertemuannya lancar ya, Bang.
3: Iya.
0: Iya, semoga enggak jomblo lagi.
3: Iya.
0: Semoga tempat menemukan jodohnya.
3: Iya, yang di telepon.
0: Yang di telepon. Aduh. Oke deh, lagunya nih, Bang.
3: Lagunya apa?
0: Wat Dia, Kumbang Hati, Hasan Sebudi.
3: Kumbang Hati aja.
0: Aduh, sama lagi sama Bang Jomblonya nih. Boleh, silakan salam-salam ya Bang Ham-Ham.
3: Salamnya tadi ada Bang Jomblo yang selamat. Iya. Terus Abang Haji Iya. Abang Topa. Iya, Abang Edo. Terus Kang Mama Matia. Terus Abang Kirin, Abang Bahrin, Abang Abdin Bulu, Bulu-Bulu, Bunda Kamba, Kakak Eva, Kakak Nabila. Terus Kakak Nabila, Kakak Bunda Uwo Putrinya, semuanya aja kan.
0: Siap deh Bang Ham-Ham.
3: Siap.
0: Iya.
3: Buat Kakak Julita Putrinya aja.
0: Siap deh Bang.
3: Makasih Kak ya.
0: Sama-sama Bang Ham-Ham.
3: Sehat selalu ya Kak ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ham-Ham dan Bang Jomblo gitu ya, yang mau hari mingguan gitu ya. Dan untuk Mina lagi mungkin gitu ya, hari minggu juga nih pengen ketemuan dengan si dia gitu ya. Pengen tentunya menikmati ya hari libur gitu ya, dengan bersama orang terkasih, orang tersayang dan juga keluarga gitu ya. Selamat menikmati di hari minggu ini. Semoga hari minggu membawa keceriaan tentunya. Semoga sebelum ya besok hari Senin membawa hari yang panjang gitu ya. Kan hari Senin nanti kan masih panjang gitu ya untuk bertemu hari Minggu lagi. Jadi yuk kita nikmatin di hari Minggu ini. Dan tentunya di kesibukan Minamogi semua, jangan lupa yuk kita berpartisipasi tentunya di Nemuin Nyimah ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yuk kita mengudara, yang mau kirim-kirim salam untuk yang tersayang gitu ya. Semoga yang ada aktivitasnya, aktivitasnya lancar, yang mau pertemuan, pertemuannya lancar gitu ya. Dan mungkin yang lagi di rumah gitu ya, menikmati waktu libur rebahan di rumah, semoga cepat sehat kembali, badannya segar bugar tentunya ya. Dan untuk nemu nyimahnya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita dengarkan lagu dulu dari Wadia.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Juli tadi. Siang hari ini tentunya kita masih lanjut nih dalam program acara Nemui Nyimah. Di siang hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Jadi untuk Minam lagi nih yang mau request lagu, tentunya berbagi cerita atau juga kirim salam nih untuk orang-orang yang tersayang gitu ya. Kira-kira di hari Minggu nih lagi sibuk apa gitu ya, atau mau agenda apa gitu. Yuk kita berbagi cerita tentunya di 255112 atau juga nih di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Dan mungkin Minamogi mungkin yang lagi sibuk gitu ya, gak sempat mengudara ataupun telepon ke perempat, gak apa-apa, langsung WhatsApp aja, nanti Julita bacain pengen lagu apa, nanti Julita puterin.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM, suara budaya Lampung. Mina Mogi masih ditemani Julita ya di siang hari ini. Dan kita masih dalam program Nemui Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ini masih cukup ada waktu nih, kurang lebih 15 menit. Jadi untuk Mina Mogi gitu ya, mungkin yang lagi santai di rumah, atau mungkin yang lagi nemenin keluarga, atau juga nih yang lagi di perjalanan gitu ya, di pasar, di kebun, ataupun mungkin yang lagi siap-siap gitu ya untuk makan siang, ataupun juga untuk yang lagi jalan-jalan kemana gitu ya. Karena pagi ini gitu ya, siang hari ini kita masih tentunya ngobrol barengnya di program Nemuin Nyima. Jadi bisa request lagu ataupun juga kirim salam tentunya ya di 255112 atau juga di 0811 720 9885. Gitu. Dan kalau ngomongin di hari Minggu gitu ya, memang ya kalau hari Minggu ini sebenarnya memang hari yang pas banget ya untuk nge-recharge energi gitu ya, setelah aktivitas tentunya yang padat selama seminggu gitu ya. Dan yang hari Minggu gitu mungkin masih yang sibuk kerja, sibuk kuliah, atau juga anak-anak sekolah gitu yang baru selesai ngerjain tugas gitu ya. Pokoknya siang hari ini ditemenin sama Julita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan yuk yang mau bergabung nih tentunya bersama kami masih ditunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: 88,5 FM suara budaya Lampung. Minamu lagi untuk program Minyema, kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih banyak nih untuk Minamu lagi yang sudah tentunya ya berpartisipasi di Nemunyema di edisi hari ini. Dan kebersamaan Julita tetap berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga nih yang udah request lagu, kirim salam, dan juga tentunya berbagi keceriaan bersama Julita. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM suara budaya Lampung.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wasya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan 1.582 unit kapal ikan kepada nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan di hadapan masyarakat Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, bahwa program itu ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan nelayan Indonesia demi memastikan terjadi perbaikan ekonomi. Presiden mengatakan bahwa bantuan kapal itu akan diserahkan melalui koperasi nelayan dan skema lebih rinci akan diatur secara lebih lanjut. Tidak hanya kapal, pembangunan desa atau kampung nelayan juga terus dikejar pemerintah yang ditargetkan 1.386 desa dapat diresmikan di seluruh Indonesia sampai dengan akhir 2026. Dan tidak berhenti sampai di situ, Prabowo menekankan bahwa pembangunan desa atau kampung nelayan akan terus dilanjutkan di wilayah lain. Informasi selanjutnya, tim nasional e-sport Indonesia meraih juara umum si e-sport nasional cup atau ENSC 2026 setelah meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu pada ajang yang selesai digelar di Ho Chi Minh, Vietnam pada Sabtu malam. Timnas e-sport Indonesia meraih emas di nomor PUBG Mobile Solo Teamfight Tactics dan Crossfire Legend. Tim Merah Putih juga membawa pulang medali perak nomor PUBG Mobile Solo dan medali perunggu pada nomor PUBG Mobile Duo. Dan medali pertama Timnas Esport Indonesia datang dari nomor PUBG Mobile Solo dengan Alan Rai 0 dan Fahrila Haikal Aditya. Masing-masing meraih medali emas dan perak. Dan tidak hanya berprestasi di nomor solo, Alan dan Fazaril juga meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Demikian Wahca pukul 11, Molkutunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
0: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita di siang hari ini. Dan kalau ngomongin hari Minggu gitu ya, tentu identik dengan hari yang tentunya santai dan juga liburan gitu ya bersama keluarga. Dan kali ini Julita nih mau ngajak nih untuk Mina Mogi semua menikmati kabar menarik nih dari dunia alam dan juga wisata di Indonesia. Dan kadang nih ya, kita kadang suka lupa ya kalau negara kita ini punya kekayaan alam yang tentunya luar biasa gitu dan juga bikin bangga. Jadi ada sebanyak 2 individu bunga Rafflesia jenis Arnoldi ini mekar sempurna secara bersamaan di kawasan hutan Palupu, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pegiat wisata Palupu Joni Hartono di Lubuk Basung pada hari Sabtu ini mengatakan bunga Rafflesia mekar pada hari ketiga dan pada hari ketujuh. Ia mengatakan bunga langka dan dilindungi ini mekar di dalam kawasan hutan Palupu dengan jarak sekitar 50 meter antara bunga tersebut. Keberadaan bunga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dari Belanda, Perancis, dan juga lain-lainnya. Saat ini, ia juga mengatakan banyak kenop atau bonggol bunga Rafflesia yang bakal mekar dalam beberapa minggu lagi. Dan sementara Kepala Resort Konservasi Wilayah 2 Maninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat Ade Putra ini mengatakan banyak ditemukan individu bunga Rafflesia, bunga Rizant

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita di siang hari ini. Dan Mina Mogi ya, pembangunan untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN ini ternyata bukan cuma soal masalah gedung dan infrastruktur saja loh. Ternyata dunia pendidikan ini juga sudah mulai dipersiapkan agar nantinya bisa berkembang bersama hadirnya pusat pemerintahan baru di Indonesia. Dan kali ini ada kabar nih dari dunia pendidikan. Ini di mana Kementerian Pendidikan Sains Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ini mendorong kampus-kampus di Kalimantan agar nantinya ya semakin terintegrasi dengan perkembangan di IKN. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek ini menyebut Kalimantan memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara atau Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sekretaris Jenderal Kemendikti Sains Tek Badri Munir Sukoco ini menilai keberadaan IKN ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi di Kalimantan agar mahasiswa dapat memperoleh ruang riset, magang hingga kuliah kerja nyata atau KKN tematik di ibu kota baru tersebut. Dan menurutnya terhadap tiga strategi utama yang perlu diperkuat perguruan tinggi, yakni kolaborasi akademik yang berdampak, kerjasama produktif dengan industri dan mitra pembangunan, serta penguatan talenta dan tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Saifuddin ini menekankan pentingnya kejelasan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pendidikan di Kalimantan. Ibu juga menyebut peningkatan mutu perguruan tinggi ini serta ya penguatan riset melalui kerjasama dengan IKN menjadi kunci dalam memperkuat sumber daya manusia dan sistem pendidikan di masa depan. Hatifah ini juga menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat terwujudnya SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dan dari sisi Otorita IKN, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursantiasto ini berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi di Kalimantan dapat menghasilkan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan masa depan. Otorita IKN ini bersama perguruan tinggi se-Kalimantan secara bersama-sama membangun ibu kota baru di Indonesia itu untuk menciptakan suasana kota untuk masyarakat. Dan minamu lagi, karena ya pembangunan sebuah kota besar memang perlu didukung oleh pendidikan dan juga tentunya sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi bukan hanya membangun wilayahnya aja, tetapi juga mempersiapkan ya generasi yang nantinya siap berkembang bersama perubahan zaman. Dan semoga aja nih ya kedepannya semakin banyak nih anak-anak muda Indonesia yang punya kesempatan pendidikan lebih baik dan tentunya bisa ikut berkontribusi untuk negeri.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
3: Propam FM, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi masih ditemenin Juli tadi hari Minggu ini gitu ya di seputaran Bandar Lampung ini agak-agak medup-medup gitu ya, redup-redup gitu ya. Di mana kayaknya cocok gitu ya untuk kita di hari mingguan rebahan gitu ya. Pokoknya mengenal lagu-lagu kebudayaan Lampung tentunya gitu ya. Dan di Indonesia ini kan emang dikenal ya dengan keragaman budaya dan juga tentunya nilai toleransi yang terus hidup berdampingan di tengah masyarakat. Dan di tengah situasi ya ataupun suasana akhir pekan ini, ada kabar hangat nih dari Pulau Bali. Ayo, siapa nih yang udah pernah ke Bali gitu ya. Dan Pulau Bali ini kan tentang kegiatan spiritual, ini kan penuh dengan malah juga pesan perdamaiannya cukup mendalam banget ya untuk warga masyarakat Bali. Dan ini ada informasi gimana ini Gubernur Bali Wayan Koster ini mengajak masyarakat ini untuk bisa mendukung perjalanan spiritual para biksu yang melaksanakan perjalanan kaki atau tudong. Dan informasinya adalah Gubernur Bali Wayan Koster ini mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui oleh para biksu peserta Indonesia Walk for Peace atau IWFP mendukung perjalanan spiritual tersebut. Dan Koster ini saat melepas perjalanan para biksu dari Brahma Vihara Arama, Kabupaten Buleleng, ini menyampaikan rasa hormat kepada seluruh peserta yang menjalani perjalanan panjang dengan penuh semangat dan disiplin spiritual. Dan menurutnya perjalanan spiritual sekaligus kampanye perdamaian IWFP 2026 sangat selaras dengan visi pembangunan Bali Nangunesat Kertiloka Bali, di mana Pemprov Bali menekankan pentingnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Dan sebanyak 50 biksu dari Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, serta Indonesia memulai perjalanan dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk itu dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui dengan berjalan kaki oleh biksu sejauh ribuan kilometer selama 20 hari ini penting. Jadi menurut Gubernur Koster, IWFP 2026 ini bukan sekedar ritual keagamaan umat Buddha, melainkan juga simbol kuat toleransi, persaudaraan, dan pesan perdamaian dunia yang dipancarkan dari Bali. Pemprov Bali meyakini bahwa perjalanan suci para biksu ini akan menarik nih perhatian masyarakat internasional karena membawa pesan universal tentang perdamaian dan juga toleransi. Koster berharap perjalanan damai tersebut ini mampu menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Bali, Indonesia khususnya ya, dan juga bahkan dunia internasional untuk terus menjaga toleransi dan persaudaraan di tengah keragaman. Dan perjalanan damai lintas daerah ini juga diharapkan nantinya mampu memberikan energi positif dan juga vibrasi perdamaian ya bagi masyarakat dunia. Dan untuk memberikan dukungan lintas agama terhadap kegiatan tersebut, ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh agama ini mengajarkan nilai kasih sayang, persaudaraan, dan juga tentunya toleransi gitu ya. Dan Minamwangi, kegiatan seperti ini juga menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa toleransi dan saling menghormati antar umat beragama ini adalah bagian yang penting nih dari kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi di Bali gitu ya, dikenal sebagai daerah yang kaya budaya dan juga penuh dengan keramahan terhadap berbagai tradisi. Dan semoga nih kegiatan spiritual ini tentunya bisa berjalan dengan lancar dan juga membawa pesan positif bagi banyak orang.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 13.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan wajah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam penyelenggaraan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya lokal. Dan tidak hanya itu, ia mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yakni ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Ia juga menuturkan desa wisata juga memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional, mengingat preferensi wisata saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati. Ia pun menitik beratkan setiap kegiatan dilakukan sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM harus tumbuh dan menjadi ruang bagi budaya lokal agar tetap hidup. Informasi selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengembangkan wisata berbasis budaya dan surfing kelas dunia. Sedangkan Sikerei sebagai suku asli Mentawai menjadi ikon wisata daerah tersebut. Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengatakan pengembangan pariwisata di daerahnya tidak boleh hanya berorientasi pada kunjungan wisata semata. Menurutnya pariwisata juga harus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Dan terkait Sikerei, menurut Rinto, Sikerei memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Mentawai. Sikerei dikenal sebagai tabib tradisional yang mampu mengobati masyarakat menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan alami yang tersedia di hutan Mentawai. Demikian wahca pukul 13, Molokutu nggak di wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, ngejegas ini agak kencengan gitu.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemani Julieta di siang hari ini ya, dan menikmati akhir pekan. Hari ini juga menjadi momen penting nih, ternyata untuk meningkatkan tentunya ya kepedulian terhadap kesehatan. Minamogi tahu gak sih, karena setiap tanggal 10 Mei itu diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Ini menjadi peringatan ya, untuk menjadi pengingat juga nih bagi kita dan juga tentunya masyarakat tentang pentingnya nih dukungan dan juga perhatian bagi para penyintas lupus di seluruh dunia. Jadi setiap tanggal 10 Mei ini diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia di berbagai negara di dunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global sekaligus

jadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Jadi pada tahun 2026, tema yang diangkat yaitu Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Kampanye ini menekankan pentingnya mengamati tanda awal seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi secara lebih luas. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering terjadi dan dialami oleh para penderita lupus. Dan selain itu, kampanye ini juga mendorong agar pasien tidak menghadapi penyakitnya secara sendirian tanpa dukungan. Dan lupus sendiri ini merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara tidak normal. Dan kondisi ini menyebabkan tubuh keliru menyerang jaringan sehat dan memicu peradangan di berbagai organ tubuh. Gejala lupus ini kerap disebut sebagai penyakit seribu wajah karena bentuknya sangat beragam dan sulit dikenali sejak awal. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, hingga otak dengan tingkat keparahan yang berbeda. Dan melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami lupus serta dampaknya terhadap kehidupan para penderita. Dengan meningkatkan kesadaran, deteksi dini dapat dilakukan sehingga kualitas hidup pasien bisa lebih terjaga tentunya ya. Dan menambahkan informasi yang tadi menjadi diingatkan juga ya, bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting tentunya, dan juga dukungan nih dari lingkungan sekitar itu juga sangat berarti sekali bagi para pejuang lupus. Semoga nih semakin banyak nih masyarakat yang tentunya peduli ya dan memahami tentang lupus, sehingga para penyintas ini bisa merasa lebih kuat dan tidak sendirian nih menghadapi perjuangannya.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi masih bersama Judita tentu ya. Di sore hari ini masih siang sih ya. Tapi karena suasananya mendung gitu-gitu ya. Jadi redup kayak suasananya udah sore. Padahal baru belum ada nih jam 2, tapi kayak udah selasa kayak jam 5:30-6 gitu ya. Karena seputaran Bandar Lampung ini cuacanya cukup mendung, jadi enak nih untuk tiduran di rumah gitu ya. Tarik selimut, nyeduh kopi sambil dengerin Pro 4 tentunya ya. Dan kira-kira udah makan siang belum gitu ya untuk minamu lagi, karena ini udah hampir lewat sih jam makan siang gitu. Kira-kira udah makan siang belum? Dan Minamogi udah makannya sama apa? Jadi siapa sih nih pecinta telur gitu nih? Ada informasi menarik ini ya, di mana sektor pertanian dan peternakan ini masih menjadi salah satu penopang penting gitu ya ekonomi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Termasuk para peternak telur yang setiap hari bekerja tentunya memenuhi ya kebutuhan pangan masyarakat. Dan kali ini ada kabar nih dari Magetan Jawa Timur, di mana Kementerian Pertanian ini dikabarkan terus memperkuat penyerapan hasil produksi telur dari para peternak. Kementerian Pertanian ini memperkuat penyerapan telur ayam ras di tengah melimpahnya produksi peternak rakyat di Magetan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga harga dan keberlanjutan usaha ternak. Upaya tersebut ini dibahas dalam rapat koordinasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan pada Jumat 8 Mei 2026. Rapat yang melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Asosiasi Perunggasan, dan Pelaku Usaha. Pemerintah menilai surplus produksi ini harus dikelola cepat agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Karena itu, percepatan distribusi dan penguatan konsumsi ini terus didorong. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Nur Haryani, mengatakan pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah penyerapan telur. Salah satunya melalui gerakan pembelian telur oleh aparatur sipil negara. Selain itu, penyerapan ini diperkuat melalui program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Pemerintah daerah ini juga meningkatkan penggunaan telur pada program pemenuhan gizi masyarakat. Dan penerapan tersebut ini melalui program makan bergizi gratis ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali sepekan. Langkah tersebut diharapkan membantu menyerap produksi peternak di rakyat. Pemerintah daerah ini juga memperkuat konsumsi telur melalui posyandu dan program pencegahan stunting. Program pemberian makanan tambahan ini turut diperluas untuk membantu stabilisasi harga. Dan untuk menekan biaya produksi, bantuan jagung subsidi ini mulai disalurkan pada Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan diarahkan mengurangi beban biaya pakan ternak masyarakat. Dan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Makmun ini mengatakan pemerintah memperkuat hilirisasi dan distribusi hasil peternakan. Langkah tersebut dilakukan agar pasar telur nantinya akan semakin luas. Dan Kementerian Pertanian ini juga meminta pemerintah daerah untuk mengawasi penjualan telur di bawah harga acuan pembelian. Pengawasan diperlakukan agar harga tetap berada dalam rentan acuan pemerintah. Dan Minamagi, semoga langkah ini tentunya bisa membantu ya para peternak agar tentunya semangat nih dalam berproduksi dan kondisi harga di pasar nantinya juga tetap stabil gitu ya. Karena hasil peternakan seperti telur ini kan menjadi kebutuhan penting banget nih ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi siapa sih yang gak suka telur gitu ya. Bahkan ada slogan nih katanya harus makan telur 2 setiap harinya gitu. Dan tentunya menarik juga nih ya bagaimana melihat sektor pangan ini terus mendapat perhatian nih sebagai supaya nantinya petani dan juga peternak lokal ini bisa terus berkembang.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

Suara Budaya Lampung. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swasembada atau BPSP sebanyak 30.000 unit rumah di Jawa Tengah pada 2026. Menteri PKP menegaskan program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang tinggal di rumah tidak layak huni. Marwar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria agar tepat sasaran. Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1-4. Selain itu, penerima belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dan tinggal di rumah tidak layak huni. Menteri Ara menjelaskan pelaksanaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah akan dimulai secara serentak pada 15 Mei 2026. Program tersebut ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026 di seluruh wilayah penerima bantuan. Informasi selanjutnya, persiapan fasilitas puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina ini terus dikebut. Tim Media Center Haji meninjau langsung kesiapan di tiga kawasan tersebut pada Sabtu 9 Mei 2026. Petugas Satgas Operasi Aramuzna ini memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah selama fase puncak haji. Kamera pengawas ini terpasang di lorong antar tenda kawasan Padang Arafah selama 24 jam. Bagian dalam tenda ini juga mengalami pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah haji. Permukaan tanah gurun kini dilapisi lantai tambahan sebelum dipasang karpet tebal. Dan untuk lantai tambahan ini dirancang meratakan permukaan sekaligus menghalau panas dari bawah tanah. Petugas juga menyiapkan kasur baru lengkap dengan bantal, spray, dan juga selimut. Setiap tenda kini dilengkapi 2 hingga 3 pendingin ruangan untuk mengurangi suhu panas ekstrim. Area sanitasi juga diperbarui dengan jalur khusus disabilitas dan tambahan tangga toilet. Dan petugas memasang rangka urinoir di luar toilet untuk mengurangi antrean jemaah pria. Fasilitas tambahan ini menjadi terobosan baru pada penyelenggaraan haji tahun ini. Demikian Wahca pukul 14, Mulaku Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi hobi memang menjadi kegiatan ya, yang tentunya menyenangkan sekaligus nih bisa mempertemukan banyak orang dengan minat yang sama gitu ya. Mungkin mulai dari otomotif, tanaman hias, sampai juga nih bisa memelihara ikan hias yang sekarang ini juga udah semakin populer gitu ya di berbagai daerah. Dan ini ada kabar menarik nih dari Tangerang, di mana ini ada para pecinta ikan mas koki ini ikut memeriahkan sebuah kompetisi dengan hadiah yang cuma cukup fantastik gitu ya, hingga ratusan juta rupiah. Ratusan pecinta ikan mas koki dari berbagai kota ini mengikuti Elite Goldfish Championship atau EGC 2026, yakni kompetisi dalam satu panggung untuk memperebutkan gelar tertinggi sebagai tim champion dengan hadiah mencapai 250 juta. Pendiri EGC Theo di Tangerang ini mengatakan kompetisi yang mempertemukan para groomer terbaik dari berbagai daerah di Indonesia tersebut berlangsung pada 7 hingga 10 Mei 2026 di Pacific Garden Alam Sutra Tangerang. Ia menjelaskan konsep tim

tanding menjadi daya tarik utama dalam penyelenggaraan IGC 2026. Para groomers terbaik akan tergabung dalam tim elit untuk menunjukkan kualitas keeping, teknik grooming, konsistensi perawatan, hingga mental juara di atas panggung nasional. Untuk pertama kalinya, Dunia Ikan Emas Koki Indonesia ini akan menyaksikan pertarungan antara tim groomer dalam skala besar. Ia juga mengatakan kompetisi ini menjadi bukti nyata bahwa dunia ikan mas koki di Indonesia ini terus berkembang menjadi industri yang lebih serius dan memiliki nilai ekonomis yang tentunya semakin besar gitu ya. Dan pendiri EGC Tommy Nurdiansa ini menambahkan, ajang tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan dan juga kompetisi, tetapi juga membawa misi besar untuk membangkitkan kembali industri ikan mas koki di Indonesia yang sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga berharap ajang tersebut ini mampu meningkatkan nilai konteks ikan, pertumbuhan transaksi jual beli, berkembangnya breeder lokal, meningkatnya industri akuarium dan aksesoris, hingga terbentuknya ekosistem ekonomi baru berbasis hobi dan komunitas. Dan Minamogi itu tadi ya, informasi yang ternyata nih dari hobi memelihara ikan hias gitu ya, dan bisa berkembang nih menjadi ajang prestasi dan juga tentunya peluang usaha nih yang cukup menjanjikan. Apalagi nih ikan mas koki gitu ya, memang punya bentuk unik dan tentunya warna yang cukup cantik banget gitu ya. Jadi cukup banyak banget yang digemari oleh pecinta ikan hias. Siapa tahu nih Minamogi di rumah gitu ya punya hobi juga nih memelihara ikan, boleh banget nih sambil request lagu nanti tentunya ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.

0: tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampung, Minam Wagi tidak terasa ya tuntas sudah. Saya Julita menemani Minam Wagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Rindy Amalia yang akan menemani Minam Wagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung, tabi pun. Love.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wasya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa mengenakan busana daerah pada parade Festival Budaya Nusantara di area Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 10 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan mahasiswa program studi komunikasi digital media Sekolah Vokasi IBB menggelar Festival Budaya Nusantara ke-17 tahun 2026 sebagai wadah kolaborasi lintas budaya sekaligus memperkuat identitas budaya nasional di tengah perkembangan era modernisasi. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irina Umar mendukung Nuanu Creative City di Kabupaten Tabanan sebagai kawasan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia masa depan yang menggabungkan produk kreatif berbasis seni, alam, teknologi, dan budaya. Nuanu adalah kawasan ekonomi kreatif seluas 44 hektar di Bali yang dibangun dengan landasan filosofi Trihita Karana, yakni menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini menjadi pionir pusat inovasi yang berhasil menyatukan modernitas dengan nilai tradisional Bali, serta menjadi wadah kolaborasi global bagi seniman untuk menciptakan karya dari material ramah lingkungan. Demikian Wahca pukul 15, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Yaira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM, suara budaya.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, api kabah minak muakhi indahkan casa unjini di Papun Cenganan Kuti. Putungga jama amalia di Debi Kani Sinji edisi Kani Minggu yuh di tanggal 10 Mei 2026. Dan tentunya minak muakhi amalia nganci minak muakhi togo pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam prodangdut ya. Minak muakhi dangdut adalah kita. Jadi gue minak muakhi sehingga gabung da cok telepon di 0721255112 atau melalui WhatsApp di 0811720985. Iya, sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabar Bang Senin?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Labung mawat Bang di Disan.
1: Labung.
0: Labung. Labung. Pagun Labung. Pagun di DJ Mawat. Payo kita. Bang Hagan ngis lagunya siapa? DJ Wat lagu Ijuk Pujaan Hati Jama Gadis Malaysia.
1: Pujaan Hati.
0: Hagan kirim-kirim salam Bang, dah coba Bang.
1: Mama, ada. Jaya.
0: Oke, terima kasih Bang Senen. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya Kadu jadi penelpon pertama Nek Amalia di Prodangdut edisi Kani Sinji ya, Kani Minggu tanggal 10 Mei 2026. WhatsApp lagi saya Pagun Haga gabung Dacok Minak Muakhi di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, halo.
2: Lagi apa Bu?
0: Lagi ngangkat telepon nih.
2: Oh.
0: Jemuran mah udah.
2: Bu. Mm-mm.

0: tanggal 10 Bapak Wajar itu kok cerah sekali, Bu. Tanggal 10 bulan Mei ini, Bu.
1: Setiap hari kayaknya cerah terus, mudah-mudahan ya.
0: Kayaknya beda lah pokoknya Ibu Amalia tahun
1: ini. Gitu ya.
0: Iya. Ada apa kah itu, Bu?
1: Ada apa? Enggak ada apa-apa. Oh. Harus dijalanin, disyukurin, ya kan, dinikmatin, nah, gitu.
0: Alangkah hebatnya Ibu, Amalia.
1: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
0: Bu, aku request boleh nggak, Bu?
1: Request apa tuh?
0: Tapi tolong cariin ya, Bu.
1: Apa tuh?
0: Dari Happy Asmara yang Kupuja-puja, Bu.
1: Oh, ada.
0: Ada, Bu.
1: Ada dong.
0: Itu cantik deh.
1: Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ada.
0: Ya.
1: Tapi kalau ku puja-puja. Oh, adanya Gita Yubi.
0: Aduh.
1: Versinya Gita Yubi, bukan bukan Happy Asmara. Gita Yubi adanya.
0: Nah, terus yang selain itu siapa, Bu, yang nyanyi Kupuja-puja?
1: Kita adanya itu aja.
0: Ya ampun.
1: Gita Yubi, nggak apa-apa dong.
0: Nah, kalau Nela Karisma kalau tercipta bukan untukku nggak ada, Bu, ya?
1: Ada.
0: Nah, yaudah kita coba biar ngebit, Bu, ya.
1: Kalau ngebit naik aja ngeng-ngeng gitu ya.
0: Ya, buat Ibu terima kasih. Assalamualaikum.
1: Udah gitu aja.
0: Ya.
1: Oke deh. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah, orang ganteng katanya yang ada di way kanan ya. Ada siapa lagi yang pengen bergabung? Boleh ya, Minak Muahi, Amalia masih buka kok teleponnya. Tenang aja. Sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut ya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Amalia.
1: Iya, apa kabar, Ayah Sultan Seguai?
2: Masih takah mak tunggal ni itu?
1: Iyalah.
2: Ya kak, ngiram benar dibunyi mo.
1: Api?
2: Ya kak, ngiram dibunyi mo.
1: Oh, payu kita.
2: Dibunyi kau ngiram ni rupa, kerana makun kenal le rupa kan? Iya, ini bunyi ngiram suara emas.
1: Aduh, suara emas bisa dijual nggak tuh?
2: Nah, enak kalau, juga. Kalau dijual dengan sesuai laku mahal.
1: Ayo Sultan Seguai, agar ngisi lagunya siapa? Di DJ Uwat lagu Pujaan Hati, Ijuk, Jama, Gadis Malaysia. Sama apa? Tadi requestnya Bang Abdullah, kau tercipta bukan untukku, yang mana?
2: Apa lemon kilo lagu sedang-sedang saja, Peti Vera, gitu mas.
1: Sedang-sedang, yang mau diputer Peti Vera adanya Maco.
2: Oh, ya ada.
1: Saya siapa?
2: Saya pertama ini apa ya?
1: Pujaan Hati.
2: Oh, yang kedua?
1: Ijuk.
2: Pertama,
1: deh. Oke, okay, Pujaan Hati yo. Payu kita. Laju.
2: Di sana hujan enggak, labung enggak?
1: Labung sih jeno, kita ganta kadu enji, tapi kadu tahu.
2: Aduh, kok aduh, lain tahu, tahu.
1: Tahu kihane sikam.
2: Iya, tahu yang mesti aku tu, yang mesti kamu aduh, hujan kamu aduh. Bukan hujan lodek dah, apa? Itu perai ya?
1: Perai.
2: Oh, perai kau, laman mesti kamu bian, bebenyik.
1: Bebenyik?
2: Iya, bebenyik. Hujan lodek, tetap ditambah.
1: Ayo kita. Jadi lagunya apa jeno? Oh, Pujaan Hati yo.
2: Pertama jeno.
1: Oke, siap.
2: Biasanya sesuai jeno mengkok patut-patut pada tanpa patungan.
1: Dah co, kita undang benih-benih kasihan sama saya Bakhi, saya Haga gabung. Oke.
2: Oke.
1: Lanjut.
2: tadi numpang bertanya dia masuk sampai siaran Amalia. Hati katamu dijahat miku badan.
1: Alhamdulillah sehat pun.
2: Alamun bagi si kena tak bagi gawasan. Tentang sebuah gunung ayah kecamatan Pubian Tenggara.
1: Iyo.
2: Iya. Kelimban di Pubalahan bagi sekam sedihnya. Lihat neku do badan Amalia ujian di keluarga.
1: Amin, amin, amin.
2: Ada pun jema belia belia pun.
1: Dia pun.
2: Ayo, saya sekuat mana?
1: Sampai telu.
2: Oh, apa-apa?
1: Wat Bang Senen jama Bang Abdullah.
2: Abdullah?
1: Iyu, di way kanan.
2: Oh, saya pekuk ni Abdullah saya bahasa ini ya. Oh, Abdullah, Abdullah si jaga lah.
1: Abdullah, orang paling ganteng.
2: Iya. Wekaannya way kanan Abdullah ya?
1: Iyu.
2: Oh iya, wai kanan na, gogok ma, mirip-mirip jema bahasa ikan pubian ni na, wai kanan na. Ya. Salam pak ya.
1: Apa yu?
2: Salam kenal jema Abdullah ni na, wai kanan. Kemudian, senen monek jina, saya pekuok jina. Sopan monek di Kota Karang. Kemudian, Edo di Teluk ya. Dan monek Bang Narawi di Kaliana. Bang Haji Usai mone, Haji Usman Sende mone, dia kelihatan mone ya. Kemudian Bang Riko di Pesawaran. Kemudian Bang Edtop. Kemudian Bang Kutub Tua Ponjab ni ya. Kemudian Jana Bang Topik Hidayat ni mone. Bang FND di Oku Selatan ni mone ya. Pokok sunyi-unyin abang lah ya.
1: Oke.
2: Terkecuali penyenyen abang ame.
1: Ada
2: A 3 Z. Bunda ni boleh bunda Ros ya. Bunda sama bunda Elia ya. Kemudian bunda Tin, bunda Nai. Pokoknya penyenyen bunda lah ya. Ya tanpa terkecuali ya. Ada kena kawal malah ya. Ya jadi buat pentun kuat sangat.
1: Wah, dah cok.
2: Siapa ya? Mati balak mukayu sayang bakak ni basah. Nak rindu zaman iku malia sayang lamban mu jawa. Ajak tibung balak lesung ulai mencabang uwak. Lalat wai lalat gunung Amalia diku mak pandai lupa. Tak mana pun jema Amalia tetap pun.
1: Iya pun.
2: Ada kata kau apa dia?
1: Iyo.
2: Ketua saya kau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Sultan Seguai. Saya Kadu. Telepon Munih di 255112 ya. Telu penelpon melalui 0721255112. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Ada yang dari Minahasa nih jauh-jauh. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak.
1: Sore.
3: Ini favorit saya nomor 1.
1: Oh, Masya Allah. Gimana kabarnya nih Bang Tajudin?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Hari Minggu ngapain ya aja nih biasanya?
3: Di rumah aja ini lagi libur.
1: Oh, hari Minggu di rumah aja, nggak keluar, nggak janjian gitu.
3: Iya, nggak, lagi hujan di Minahasa ini.
1: Oh, di Minahasa lagi hujan. Oke, ya. Di sini baru aja berhenti hujannya. Pindah nih ke Minahasa. Bang Tajudin ya, mau dengerin lagunya siapa? Ada
3: ya, ikutan aja.
1: Ikutan aja boleh.
3: Gimana Mbak Amalia kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat.
3: Gak bersua di telepon ya?
1: Iya ya.
3: Biasa bulan ada kali ya.
1: Ya barangkali Bang Tajudinnya lagi ini ya, lagi sibuk ya kan, jadi nggak ya, sempat ikutan.
3: Mbak Amalia, apa kan ada acara UMKM beberapa minggu Jumat yang 2 minggu lalu kayaknya itu tanggal berapa itu?
1: Bulan lalu ya.
3: Dengerin. Iya. Satu Mei ya kalau nggak salah ya itu.
1: Bang Ferry. UMKM, iya betul.
3: Iya, kan udah subscribe itunya YouTube channelnya.
1: Ah gitu.
3: Banner Lampung.
1: Ah gitu. Mantap. Makasih ya.
3: Iya, ya, salamnya buat semuanya aja. Aku mau nanya satu pertanyaan boleh buat Amalia ya?
1: Apa tuh? Pakai ChatGPT ya, pakai ChatGPT ya aku ya. Jawab. Jawabnya pakai ChatGPT ya.
3: Maksudnya mau nebak aja, maksudnya mau nebak gitu, apakah benar apa salah.
1: Gitu, apa, kenapa tuh?
3: Tinggal bilang iya apa enggak gitu aja.
1: Aduh, sih. Aku jadi takut. Ya. Gimana tuh, gimana?
3: Mbak Amalia ini kalau bisa aku tebak dari suaranya, anak pertama, iya apa enggak gitu, gitu aja sih.
1: Iya apa enggak ya, iya apa enggak ya, aduh, mau tahu banget nih.
3: Nggak apa-apa juga sih kalau nggak mau dikasih tahu gitu. Ya, cuma kalau dari tebakan aku pertama, tapi nggak tahu juga sih tebakan apa aja loh.
1: Kamu ngelihat ini ya dari kartu keluarga aku ya?
3: Nggak, dari suaranya.
1: Mbak Amalia dari kan suara
3: dewasa gitu.
1: Oh masya Allah, ya Allah. Iya sih ya, bener lagi. Kok bisa tahu?
3: Benar ya, tapi emang benar anak pertama gitu.
1: Iya betul. Iya betul, ya, cuman, betul betul. Tapi saya nggak bisa kasih 100 ya.
3: Iya enggak, cuman apa namanya?
1: Ah betul.
3: Mungkin memang nggak berlaku pada semua orang. Aku cuma kalau nebak biasanya kalau suaranya dewasa anak pertama, kalau suara yang agak-agak kecil anak terakhir. Tapi mungkin nggak semua juga kayak gitu mungkin.
1: Nah, ya mungkin lagi benar aja gitu.
3: Iya, kayak kemarin apa Mbak Celita salah ternyata. Suaranya kan agak-agak dewasa juga. Mbak Amalia. Cuman kalau Mbak Amalia kayaknya lebih
1: apa suaranya. Tuh? Oh, gitu ya. Lebih ketara ya.
3: Iya.
1: Iya, benar lagi. Benar. Aku anak pertama.
3: Aku ya, punya saya anak terakhir soalnya Mbak.
1: Bungsu dong. Iya. Oh kamu anak bungsu. Iya. Enak biasanya dong punya kakak. Anak, aku nggak punya kakak.
3: Ya emang cocok jadi kakak kan.
1: Iya. Aku nggak punya kakak.
3: Anak pertama itu biasanya mandiri, gitu ya. Biasanya wanita mandiri gitu Mbak Amalia.
1: Apalagi terus?
3: Ya, terus romantis gitu sama pasangan apa suami.
1: Waduh, ini agak lebih dalam lagi. Ini kayaknya buka konseling nih. Bang Tajudin buka konseling nih.
3: Setia, sabar, baik hati, gak gampang marah gitu. Gampang ketawa gitu. Semua
1: harus apa ya dibawa santai aja sih gitu ya. Jangan semuanya dibawa serius.
3: Mbak Amalia udah mau ngasih tahu gitu kalau kemarin Mbak Jelita bilangnya enggak tapi cuma diam aja cuek gitu.
1: Gitu.
3: Mbak Amalia mungkin orangnya agak tertutup kalau Mbak Jelita.
1: Gitu ya.
3: Mbak Amalianya. Selamat bertugas.
1: Iya.
3: Maaf kalau ada kesalahan ucapan hari ini gitu. Cuma penasaran aja gitu. Pengen tahu aja.
1: Iya.
3: Besok masuk siang berarti ya.
1: Iya betul.
3: Kalau kalau mau nanya terakhir kalau di siang itu terima telepon juga enggak ya?
1: Ada siang, di jam 10.
3: Jam 2 jam apa 1 jam?
1: 1 jam. Dari jam 10 sampai jam 11.
3: Oke, jaga kesehatan.
1: Iya, amin. Terima kasih.
3: Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Makasih Mbak.
1: Oke, iya.
3: Mbak Amalia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tajudin ya di Minahasa, Minak Muaki ya, sudah gabung juga di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Minggu. Katanya di rumah aja gitu karena lagi hujan. Iyalah ya, kalau sana lagi hujan ya di rumah aja, ngapain keluar, nanti basah kuyup ya kan. Yaudah Minak Muaki, kita tahan dulu ya teleponnya yang mau bergabung nanti setelah Wahca ya. Kita puterin dulu lagu-lagunya tadi yang udah dipilih sama sama siapa ya tadi, ada siapa aja kok jadi lupa. Ada ya Bang Senen, Bang Abdullah, ada Ayah Sultan Segway juga ya, dan juga ada Bang Tajudin tadi. Nanti Amalia balik lagi Minak Muaki, tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
3: Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan kematian.

0: Hot FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina mewakili komunitas seni yang akan mengikuti ajang Pesta Kesenian Bali 2026 mulai mematangkan persiapan guna menampilkan performa terbaik. Komunitas seni Batu Renggong sendiri merupakan duta Kabupaten Badung yang berasal dari Desa Delot Peken, salah satu sanggar yang akan tampil pada parade Gong Kebiar, yaitu atraksi seni paling padat penonton sepanjang Pesta Kesenian Bali. Ketua Komunitas Seni Batu Renggong menyampaikan nantinya mereka akan menampilkan sajian bernuansa lokal khas Mengwi pada 8 Juli 2026 bersamaan dengan Duta Kabupaten Gianyar. Terkait konten yang akan ditampilkan di Pentas Kesenian Bali 2026, Komunitas Batu Renggong membawakan 3 sajian utama, yaitu tabuh lelambatan, tari kreasi, dan fragmentari. Seluruh garapan mengangkat kearifan lokal dan sejarah spiritual wilayah Mengwi yang disesuaikan dengan tema Pesta Kesenian Bali, yaitu Atmakerti atau segala kisah atau aktivitas yang berkaitan dengan penyucian dan pemuliaan jiwa atau Atman. Komunitas seni ini juga menggandeng seniman lokal yang aktif dalam pembinaan seni serta penggarap berpengalaman yang memiliki kedekatan emosional dengan komunitas. Beranjak mit informasi Saibari, sejumlah seniman di kota Cirebon, Jawa Barat melestarikan kesenian khas daerah tersebut, yakni Wayang Wong, melalui pagelaran dan pementasan budaya tradisional yang digelar di Keraton Kacirebonan. Ketua Panitia Festival Wayang Wong dan Pentas Seni Tradisional Keraton Kacirebonan mengatakan pagelaran tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi seniman dari kota dan Kabupaten Cirebon untuk menjaga keberlangsungan budaya daerah. Sebanyak 13 sanggar seni dari kota dan Kabupaten Cirebon terlibat dalam kegiatan tersebut dengan total sekitar 150 penari yang tampil sepanjang acara. Pertunjukan puncak menampilkan wayang wong bertajuk Runtut Raun Sauyunan yang dipersiapkan khusus oleh sanggar seni Sekar Pandan di kota Cirebon. Pelestarian wayang wong membutuhkan dukungan dan kebersamaan antar seniman agar kesenian tradisional tersebut tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Hadir pasang pasang kamu lagi. Mas Moneh, tukup kau unyini si pasak belau, Lino Manso. Udah, nak ngeluak motor aku, Pai.

0: kadacakan niya hagaluwak yo. Kimobil tangga parkir di hadap ku jo. Hagaluwak di pamak motor ku jo.
1: Medi! Medi!
0: Aduh di pamonde Medi. Medi, tulong sekir pe mobil mu wet ni hagaluwak.
2: Allah api api we ni kun jadi tangga ribut ni harapi lah.
0: Oi, tulong liak ku pe mobil mu no api mu ni mulai ku parkir di tengah bah ku lah. Kadacakan niya hagaluwak. Ki mobil pe disan.
2: Siut ni handon ni ku angkatan nang bang na we nyalan ngilu duit mu nya numpang markir ku dija.
0: Niku menumpang markir ku pat ku cawa mawat niku ngel kami niku parkir di san mula cepak ku beli mobil lah ki lahan parkir.
2: Ada lagi juga ona kena ada kita tangga cerit kayak sirik cuma cuma cawa ku niku na sirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau tanda tak mampu lah mon duit ku ke agak beli mobil lo kedang uli nyak ngangon nyak mendak lahan parkir mula duit ku ku beli nyak sabar kau di pekon lah. Katur ali ku pay mobil mu nyak ada telio nyak ada telio ketemu niku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau di aku. Kami cakap mau lindungi cerewet ni ankona.
0: Allah, niku sama doa ami ami ni moneh. Ngehinar mobil basing basing gawah. Oh, inti ni Medi. Kini ku haga ngabeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mu mawat. Kiku ku kejikan niku ganggu tetangga. Malah ku kenasa hadu tu pandai kam tahu di lahan sempit.
2: Jadi kan ku beli gawat lah monji. Amit amit gawat tetangga ni.
3: Banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga. Enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Iya, menak muakin dekan caso nyini di Papua jangan kuti, Amalia cukup kantai japai, lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya Amalia haga motohko lagu-lagu islami, jelang kanaka bergabung Medpro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang juga dilanjutkan dengan azan maghrib ya. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat saya wadius putaran wilayah kota Bandar Lampung, Kemoni sekitar nih, azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Nina Muakin dari Kancah Sunyini di Papuan Janganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Nina Muakin, kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia. Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Iya, iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya nggak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan

berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara, syara

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
4: Api peguai mulai dumak kayung, kayung jak luah lah. Kega kato melambani hulun, so, assalamualaikum, koko, dengan yung kayung, niko jak luah, wacaka, kira ku tamu, sa.
3: Kini ku lau, nyak juga daco etikannya lau juga, ni ku bayar arisan, ni ku tumbai mangsa, nolok tamas, si kebayang unya gatanya mangsa, ni ku mabayar.
4: Lolo, nyak maga bayar, Medi, nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nyak mana jak melunas pebayakan ku di RT, si kam dudi, nyak maga bayar.
3: Nyak juga kan kebeli, weh, butuhnya, si nutuk arisannya butuh Allah, ni kunya susi, nyak anak ku budak seko, bohon ni kunji, tanggung jawab ke mana bangsa, seko menegak topeng.
4: Nyak maga bayar, terus apa?
3: Bayar, pokoknya bayar. Ku tunggu nih, ku dilamban ku tunggu.
4: Ya, makan kau ada duit, aku apa pokoknya? Makan ada duitnya.
5: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

Si Mak Kekasa selesai sudah ya tugasnya Amalia ngancai Minak Muari di sepanjang Debirani Sinji. Dan Minak Muari lagu Anja Trio Macan dengan judul Sewu Kuto ini mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Debirani untuk edisi Kani Sinji Kani Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Dan Amalia harus pamit undur diri karena uat Nona Karisma saya ngancai Minak Muari anjak pukul 12 togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki watakalincap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Pasca jam siwa belas.
1: Mina Muakri Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani menyebutkan keberadaan pusat seni budaya di Dusun Patoman Tengah Desa Patoman Kecamatan Blimbing Sari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dinilai penting untuk menjaga tradisi lokal. Selain untuk menjaga tradisi lokal di dusun ini sekaligus membentuk ruang kreatif bagi generasi muda Banyuwangi. Dusun Patoman Tengah juga dikenal sebagai Dusun Balian karena mayoritas warganya adalah umat Hindu. Di dusun tersebut selain masyarakatnya dikenal toleransi, juga menyimpan potensi seni budaya dan rumah-rumah penduduknya mirip dengan rumah di Pulau Bali, ditambah pula dengan bangunan pura. Selain dikenal sebagai kampung seni, dusun ini juga memiliki pelaku UMKM kreatif yang berkembang pesat. Salah satunya usaha seni ukir kayu dan pasir milik Kayan Suartana. Dedikasi Kayan melestarikan budaya melalui seni ukir membuatnya menerima penghargaan Tali Kasih dari mantan Bupati Banyuwangi pada 2015. Usaha ini terus berkembang dengan memproduksi berbagai kerajinan berbahan kayu dan pasir pantai. Produknya meliputi ornamen rumah hingga patung artistik yang dipasarkan ke Bali, Nganjuk hingga Jawa Tengah. Kepala Dusun Patoman Tengah mengatakan masyarakat di dusun itu hidup berdampingan dengan saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial. Tidak heran jika Dusun Patoman dikenal sebagai Kampung Pancasila karena toleransi antar umat beragama. Beranjak mit informasi Saibari, tiga daerah di Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga karhutla menjelang musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Mei 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan mengatakan daerah terbaru yang menetapkan status siaga adalah Kabupaten Musi Banyu Asin. Sebelumnya status serupa telah diberlakukan di Kabupaten Oki dan Ogan Ilir. Penetapan status siaga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau. Pemerintah daerah bersama BPBD setempat mulai meningkatkan kesiapsiagaan antara lain melalui patroli rutin di wilayah rawan karhutla. Selain patroli darat, pemantauan melalui udara juga akan dilakukan untuk mendeteksi titik api sejak dini. BPBD Sumsel berencana mengusulkan dukungan 10 unit helikopter guna patroli udara dan operasi pengeboman air. Ia menghimbau masyarakat agar berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran. Demikian Wakca Jam Siwa Belas, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat. Namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi dari Kancah Sunyi ini di Pamunjenganan Kuti. Api kabar di hari Minggu yang cukup cerah ceria ini ya, meskipun di luar sana mungkin buat Anda yang lagi di jalan, mungkin di kawasan Kota Bandar Lampung ya, ada beberapa ruas jalan juga yang mungkin nih malam hari ini lagi agak padat ya. Sabar aja buat di jalan. Dan juga Minamu lagi malam hari ini kami masih menemani kebersamaan Minamu lagi semua yang juga lagi menikmati suasana santai sebelum besok harus kembali ke rutinitasnya ya. Nah, malam hari ini Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, bersama saya Nora Karisma yang juga masih terus menemani kebersamaan Mina Muwaki semua hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Aduh, rame banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
2: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
2: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
2: Nah, gitu dong, Mbak.
0: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: Kejido sakitnya tinggal ke kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga kakangku dipa pekakas konji. Ngedo, kuta awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak lah yang tancap? Setiap bapak-bapak di kuta awi. Kena. Ya Allah, kadu kelakun tangga kuhino dayo. Sedung kakangku pepohan ni di kuta kuno. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lena kuta besi ketuk kuta awi, laju kelayamu, ngekang ke pepohan, mending pepohan mesti dikekang ke sana. Ya Allah, mah dan di lomu tekekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka-meki, gak wih mau nalawin pusing ya wih.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohanmu tetapi mulai di kekang kok di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekang gaul susi kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan di tengah basi di depan lu met sih di kekangku juga mau nih hino pedendan pekakas di lomu liyum lah met.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak gak di luar, dikekangku di isang meliom li aku pok, ini Nataliyum.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, nah, akit kepepohanmu dan dikekangku di isang lah, banyak hagane pokoknya. Akit kepepohanmu.

0: Nah, Dija, nah aduk asuk nih handuk dah Dija. Madok maut si pandai kini lorok Dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As, haman penyik ku haman pay. Dinya lagi kenyolok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyik ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling
1: listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Lain nanti ku kabar mo haman pay. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak agak nyepok. Ya apa jangan ni kini nyak bayar ni cuti. Kena.
1: Nasa maling listrik nak gelang nasusi. Angok kau ni ku bahaya.
0: Ya kapa kapa pun yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik?
1: Ya mawan. Ku colok.
0: Ya nyak nyolok nyak rahasia. Ini mak kependayan kini nyak bayar ni. Karena luni cuti.
1: Mak bayar banyak. Kau ni ku cuma PLN ni.
0: Jang dan ku di. Tetap tak sama semenda ni ku sah.
1: Ay ku cawak kau ni ku.
0: Jang emang api si usil. Di api mana usil.
1: Susi maling listrik.
0: Aduh. Apa sih kependayanya sama tetangga. Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Gunung Wangi dimanapun Gunung Wangi berada. Siapa nih yang lagi makan malam? Gimana makan malamnya? Apakah begitu nikmat ya? Karena biasanya nih apapun makanannya, kalau misalnya kita makan bersama orang-orang yang kita sayangin, itu tuh rasanya lebih jauh lebih nikmat ya. Meskipun kadang-kadang makannya juga gak mewah-mewah amat ya, makanannya dengan menu sederhana itu pastinya nikmat banget deh ya. Dan untuk Anda juga Gunung Wangi yang mungkin kayaknya lagi gak nafsu makan, enaknya makan yang instan-instan aja, ataupun juga buat Mina Muaki yang suka banget dengan mie instan nih ya. Dan ini juga mungkin informasi harus didengerin juga, khususnya buat Anda yang pecinta mie instan, karena Mina Muaki ada juga kisah viral di media sosial yang sebuah kisah pria di Tuban, Jawa Timur, bernama Edi Utomo, yang mengidap gagal ginjal kronis stadium 5, dan kondisi tersebut membuatnya kini harus cuci darah 2 kali setiap minggu. Dan Edi Utomo ini usianya baru 26 tahun ya, dan ia juga memperkirakan sudah hampir 700 kali cuci darah setelah dia didiagnosis pertama kali tahun 2019. Dan juga minum lagi, ia juga mengatakan bahwa kondisi tersebut muncul akibat gaya hidup yang kurang sehat ya. Jadi sebelum dia didiagnosis gagal ginjal kronis, dan juga ia mengidap masalah hipertensi. Jadi kondisi tersebut dikenal sebagai salah satu faktor utama resiko dari penyakit gagal ginjal. Dan sebenarnya dia ini katanya gak ngerokok, gak juga ngopi ya. Jadi hipertensi itu kebanyakan didapat dari gaya hidupnya dengan kebanyakan makan mie instan. Jadi mie instan itu kan ada bumbu asinnya ya. Jadi itu kan asin banget nih Mina Muaki ya. Itu ada natrium yang bikin tensi naik, jadi hipertensi. Dan kalau ia bercerita sih, katanya sih makan mie instan itu hampir setiap hari, biasanya lebih dari satu. Jadi selama itu mungkin dia mengkonsumsinya juga cukup lama ya. Jadi dia makannya itu dari dia kecil katanya ya. Dan karena itu Mina Muaki ia juga menyarankan untuk mulai memperbanyak konsumsi real food dibandingkan makanan olahan untuk mengurangi resiko penyakit gagal ginjal di masa depan. Jadi untuk Anda Mina Muaki ya, mungkin kisah dari Edi Utomo ini juga menjadi pelajaran tersendiri ya untuk kita, apalagi buat Mina Muaki yang suka banget makan makanan olahan ya, dan juga mungkin makan makanan real food ataupun makanan-makanan yang enggak terlalu banyak diolah, itu jauh lebih sehat, jauh lebih baik juga ya. Karena tentunya Mina Muaki makanan-makanan sehat ya, apalagi kalau kita orang Lampung nih Mina Muaki ya, banyak banget makanan-makanan sehatnya, termasuk ada lalapan-lalapannya, belum lagi ada sambal terasi dipakein dipakein rampai. Wow, enak banget, juara banget deh ya pokoknya ya. Jadi buat Mina Muaki yang lagi cari-cari tempat untuk makan malam nih, mungkin di malam hari ini ya, mungkin cari makanan ataupun nyari tempat yang bisa menyediakan makanan real food ya. Dan selanjutnya Mina Muaki, setelah Wakca di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda nanti untuk dapat mengikuti Sandiwara Radio. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama malam hari ini, kali ini Minum Wage dimanapun Minum Wage berada. Informasi di malam hari ini, Akademisi Hukum Universitas Bandar Lampung UBL Angga Lana menyoroti aksi pencurian kendaraan bermotor yang menewaskan polisi di Lampung, dan juga Brigadir Arya Supena, anggota Ditan Telkam Polda Lampung, gugur saat berusaha menggagalkan upaya pencurian motor pada Sabtu kemarin. Peristiwa itu terjadi di parkiran Roti Yusi Akmal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dan juga menurutnya Bina Muwaki, persoalan maraknya curanmor dan begal di Lampung harus dilihat dari tiga perspektif utama, yaitu penegakan hukum, kondisi ekonomi, serta sosial budaya masyarakat. Ia menjelaskan sistem tilang elektronik atau ETLE belum sepenuhnya efektif untuk menindak pelaku kriminalitas kendaraan bermotor apabila kendaraan tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Selain faktor penegakan hukum, Anggelana juga menilai minimnya lapangan pekerjaan di Lampung turut berpengaruh terhadap tingginya angka kriminalitas. Ia menyebut kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan juga Bina Muwaki, menurutnya penyediaan lapangan kerja dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka kriminalitas. Informasi selanjutnya di malam hari ini, kebakaran melanda dua gudang barang rongsok di Jalan Ikan Kembung RT 46 LK3, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung pada Sabtu kemarin. Peristiwa tersebut menghanguskan gudang rongsok spare part motor dan gudang rongsok plastik milik warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 103 juta rupiah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Bandar Lampung, Antoni Iriawan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dan langsung mengerahkan sejumlah armada ke lokasi. Sebanyak 5 unit pemadam dikerahkan, masing-masing unit Karba Posyaga Bumi Waras, unit Pos Karba Pos Siaga Teluk Betung Selatan, unit Suplai 022 Pos Mako Tandean, unit Macan Posko Pos Mako Tandean, dan unit Suplai Pos Siaga Kedamaian. Total 28 personel diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Yang menjelaskan api membakar gudang rongsok spare part berukuran 6x15 meter serta gudang rongsok plastik berukuran 3x10 meter. Dan berdasarkan keterangan saksi di sekitar lokasi, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran seperti pemuntung rokok, sampah, ataupun aktivitas lain yang memicu api hingga merembet ke area gudang. Demikian Bina Muwaki Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kembali kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Sandiwara Radio yang malam hari ini dengan judul Legenda Barong Landung. Tetap bersama kami, Bina Muwaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara.

0: serem gati kok pan parung landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, ade jeget terputih mbok.
1: Aduh, entu anak ade legenda nih loh Sari.
0: Oh.
1: Cerita asal usulnya ade loh.
0: Ini, sekan mbok. Cerita noin mbok, cerita mbok.
1: Mimi, ceriki ane totonan. Nah, gini ceritanya lo.
0: Ken, Bo.
2: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng. Telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwi. Putri Kang Ciwi ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwi ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku, tapi...
3: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
2: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
2: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama.

0: seorang diri di taman ini. Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
1: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja...
0: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
1: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa Dewata yang agung tak kunjung memberikan

0: memberikan kita keturunan. Namun Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
1: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah Kanda, tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
0: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
1: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba

0: tuanku.
1: Dewi Danu.
0: Iya.
1: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
0: Ah, Baginda Raja bisa saja gombal.
1: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
0: Takdir? Maksud tuanku apa?
1: Ya, sebuah takdir.

0: Dewi.
1: Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kang Ciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka

0: Kanda Jayo Pangus? Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jayo Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jayo Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
0: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, takdir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku!

Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.

0: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan bareng Landung di Jabopura. Suwut ngeling.
1: Nana mbok.
2: Hingga hari ini, kesenian Parung Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Ternyata dari zaman dulu, cinta itu memang rumit ya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
2: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama fi'il pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus, namun kama nengah nyapur Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
3: Minapuahi indai kanca seunyini putih kompak lagi ngadanya skop 4 FM RRI Bandar Lampung.

0: Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang bodoh amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalalalalala, nyak sambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kononiku.
1: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa
2: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
1: Iyo lah,
2: nak tancap.
1: Lao ya,
2: lao Susi. Beli ni apa ni ku sih?
1: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali the mall.
2: Hagalan yang beli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
2: Iya
1: mak jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ni bah.

0: no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitup ya gambar ikut enggom nih ya walaupunnya juga sebab dengan hutang sebenarnya juga mengedot duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
1: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.
2: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
4: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi. Jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Tidak muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: masuk ni handuk dari dia. Madok maut si pandai kini lalok dia.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman peniku haman pai. Dinya lagi kenyalok listrik dia. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman peniku.
1: Maling listrik ni kuyo.
0: Maling
1: listrik kuyo.
0: Banyak maling listrik lain. Lain. Nanti kau kabar mau haman pai. Kata kata nisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya akan dipok. Eh apa cakap ni kini nyak bayar ni cuti. Kena.
1: Nasa baling listrik na gelang na susi. Angok ko ni ku bahaya.
0: Ya kapa kapa muna yang buat kena baling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Kapa cerita niya baling listrik. Ya
1: mawal. Ikut colok.
0: Ya nyolok nyanya nyolok rahasia. Ini mak kepandaian. Kini nyak bayar ni. Karena luni cuti.
1: Mak balik mana. Ku cawa ko ni ku cuma PLN ni.
0: Widang dan ni ku di. Tetap tak sama semendan ni ku sah.
1: Ay ku cawa ko ni ku.
0: Widang ni emang api. Susi
1: maling listrik.
0: Wih api mana usul.
1: Susi maling listrik.
0: Aduh. Ya Allah itu aduh. Kapa sih tetangga. Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
4: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye.

warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.

0: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
2: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
3: Aduh, Bapak. TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
4: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
4: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
3: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
5: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.

0: Jurnal Pribahasa Daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mangabuarat nigil jumbei pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu aki dekan sesunyi ini. Dan malam hari ini kembali hadir menemani kebersamaan kita. Rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung dalam Helauni Debingi Khani untuk edisi hari ini hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Nona Karisma.

0: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasum, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih ane ku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Pimpunnya mulai katong dija lah. Apa yang sengaja mau katong dija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medija, sanggup tak nambil kawan iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong, pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab ini aku katong. Seguh aku duit lain memenganan kok haji niku.
0: Lihat kok nganik sebangik moneh. Nah karena moneh yang banyak hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kok nganik kok nganik tenau.
1: Salah, banyak pay hutang. Ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngahutan kau cuti ada tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikhan emak yang ngutang.
1: Banyak hutang sahulin, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang-kencang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada. Untuk Anda yang mungkin malam hari ini lagi beristirahat santai ya, sebelum besok harus kembali beraktivitas. Dan untuk Anda yang mungkin baru selesai makan malamnya, yang udah kemalaman banget ya, karena biasanya Minda Muwaki ya, banyak orang juga yang menunda makan malam, mungkin untuk beberapa hal ya, mungkin banyak kerjaan ataupun banyak hal-hal yang memang gak bisa makan tepat waktu. Atau bahkan buat Anda Minda Muwaki yang malam hari ini justru malah gak makan malam karena mungkin lagi diet ya. Karena banyak orang yang ngerasa nih cuman makan sedikit tapi angka timbangan justru naik terus ya. Jadi kondisi ini bikin kadang-kadang bikin kita frustasi gitu kan. Apalagi nih Minda Muwaki, untuk Anda yang sedang berusaha menjaga berat badan, karena secara medis fenomena ini bukan sekedar perasaan belaka, tapi juga dipengaruhi banyak faktor, mulai dari metabolisme hingga hormon. Nah, dokter spesialis gizi klinik, dokter Ilvan Noval, yang juga mengatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh basal metabolic rate atau BMR, yakni jumlah kalori minimum yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar istirahat total. Jadi Minda Muwaki, kalau misalnya nih buat orang-orang yang sedikit makan gampang gemuk ya, ini berarti ada masalah di BMR-nya atau BMR-nya ya, atau basal metabolic rate-nya sudah melambat. Dan juga Minda Muwaki, untuk mengatasi masalah BMR ini, Dokter Ilvan juga mengatakan bahwa pentingnya menaikkan massa otot. Nah, di sisi lain, Dokter Ilvan ini juga mengatakan ya, ada juga orang yang udah makan banyak tapi berat badannya kok kayaknya segitu-gitu aja gitu kan. Jadi menurutnya orang-orang dengan golongan tersebut juga termasuk orang-orang yang beruntung ya. Dan Minda Muwaki, dimanapun Minda Muwaki berada, malam hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang juga akan terus kami hadirkan. Semoga juga bisa menemani Anda untuk bisa beristirahat di malam hari ini.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
2: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
3: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
2: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
3: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
1: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: Piala Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.
1: Adalah salah satu bencana alam yang mengerikan, tidak seperti banjir yang berupa meluap.

atau cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan, bukan hanya merugikan secara material.

Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: perusahaan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Mulai sekarang harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan

0: rute penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk,

0: Dek, Mas Iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye Iki, Dek?
1: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang harus seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
0: Iya toh, maksudnya Dek, gak ngerti Mamas Iki.
1: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono Dek, Mamas ya wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: Rompat FM, suara budaya.

menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Bung ngeme anak lain Ijan. Nyokidah.
1: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petak di batang atau petai di pohon.

mengindai kanca seunyi ini. Antai japai puja makam di sepanjang hari Sinji, kambu pisah guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muaki indai kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minamagi daikan cah seunyini di papun jenengan kuti. Sinyilah program 4 RRI Bandar Lampung ngasai mengudara di frekuensi FM walwalu 0,5 MHz. Nyelenggarakan siaran sepanjang sen di sini Senin 11 Mei 2026. Anjay Studio Sika mesai bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat kedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamogi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali Julita bisa kembali hadir tentunya menemani minamogi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan minamogi, kita akan hadirkan tembang-tembang lagu Islami jelang mengikuti Mutiara Pagi bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih yang waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Dan untuk narasumber hari ini yaitu dengan Bapak Ustadz Yulianto MPDI dengan judul yaitu Keutamaan Bulan Zulhijjah. Dan minam lagi untuk yang ingin berpartisipasi dalam Mutiara Pagi bisa langsung di WhatsApp Pro 1 RRI Bandar Lampung di 0811 7207909 atau juga di telepon di Pro 1 RRI Bandar Lampung yaitu di 0721 269720.
2: Dapat banyak keutamaan, amal-amalan terbaik serta juga momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yulianto MPDI pendengar. Kita akan ngobrol bersama beliau selama 30 menit ke depan dalam acara Mutiara Pagi. Kita akan ngobrol tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Yulianto nih. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat juga nih Pak Ustaz pagi hari ini. Baik Pak Ustaz, pagi hari ini kita ngobrol ya tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Nanti juga kita akan undang pendengar kita untuk ikut bergabung nih Pak Ustaz. Namun sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya dulu nih Pak Ustaz tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan.
3: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Yang pertama, marilah kita senantiasa syukur, bersyukur kehadirat Allah SWT, syukur atas nikmat-nikmat-Nya, syukur atas iman yang ada dalam diri kita, dan syukur Allah SWT kuatkan hidayah tersebut kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memiliki komitmen untuk terus senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kita syukuri dengan cara senantiasa menambah juga wawasan kita, terus ngaji tiada henti dalam rangka untuk lebih kita memiliki nilai di sisi Ilahi Rabbi. Salawat dan salam mari kita senantiasa sampaikan, kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi dan Rasul yang kita harap-harapkan syafaatnya, seorang Rasul akhir zaman yang telah membawa risalah Islam yang menghantarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membawa ajaran-ajaran Islam ini di tengah-tengah kehidupan yang pada akhirnya manusia tidak terkena yang namanya urusan-urusan fitnah-fitnah yang senantiasa melanda setiap manusia. Bisa fitnah dunia, bisa fitnah harta, bisa fitnah-fitnah yang lain, atau yang memang senantiasa dihadirkan oleh Allah SWT untuk menguji bagaimana konsistensi keistiqomahan kita dengan ajaran yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa pantas untuk nantinya mendapatkan syafaatnya di yang berakhir nanti. Allahumma amin. Para pendengar dimanapun berada, kita sudah memasuki pada akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Artinya ini juga bulan-bulan yang mulia. Ada 4 bulan di sisi Allah SWT yang sangat dimuliakan. Arba'atun hurum, ya. 1 bulan sebelumnya sudah kita lewati, yakni bulan Rajab. Nah, ini sudah masuk pada bulan Zulqa'dah, dan kira-kira sekitar 1 pekan ke depan kita sudah memasuki pada bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ini termasuk juga di antara 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu baginda Nabi kita sudah menyampaikan kaitan dengan kemuliaan daripada bulan Zulhijjah ini. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min ayyamin amalu sholih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni asyrul awal min Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah? Qala, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam narji' min dhalika bisyai', ya. Tiada hari-hari, ya, di mana amalan-amalan di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dibanding dengan jihad fisabilillah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, bahkan dibanding dengan jihad fisabilillah yang bisa mengalahkan amal-amal soleh pada 10 awal Dzulhijjah, maka itu adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berangkat berjihad dengan jiwanya, dengan dirinya, dengan hartanya, sehingga tidak sedikit pun yang kembali, alias orang yang berjihad dan mati syahid. Itulah amalan yang bisa mengalahkan pada 10 awal Dzulhijjah. Ini saya sampaikan berulang-ulang di berbagai taklim, berbagai khutbah Jumat, sejak bahkan seminggu yang lalu sudah saya sampaikan. Untuk apa? Dalam rangka untuk tadhkirah, untuk mengingatkan kita bahwa kita mestinya harus punya hitungan-hitungan. Ini bulan yang mulia, ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan amalan soleh pun lebih dicintai oleh Allah SWT, yaitu awal Dzulhijjah. Apa keistimewaan pada bulan Dzulhijjah? Yang pertama, dia bagian daripada bulan haram, ya, bulan, 4 bulan yang dimuliakan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang kedua, ini adalah bulan di mana pelaksanaan perjalanan ibadah haji utamanya adalah pada 8, 9, dan 10 Zulhijjah, itu yang 3 hari itu. Di dalamnya juga senantiasa kita akan ketemu pada 9 Zulhijjah, yakni kita puasa Arafah, ya. As-shaumul yaumul Arafah yukafaru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa di hari Arafah itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita, ya, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang ketiga, bulan di mana itu termasuk di hari ada yang namanya hari Raya Idul Adha. Orang-orang Jawa mengatakan hari raya besar. Nah itu. Nah ini tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9-nya utamanya kita puasa, ternyata nilainya juga seperti itu. Kemudian tanggal 10-nya kita melaksanakan berkorban, motong hewan kurban. Tanggal 11, 12 dan 13-nya Yaumut Tasyrik. Itu hari tasyrik. Hari bersenang-senang, makan, minum dan seterusnya. Haram hukumnya untuk berpuasa. Terus apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama, kita sudah menyiapkan diri untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Apa yang pertama adalah senantiasa meniatkan untuk lillahi ta'ala, karena Allah SWT, bahwa sejak tanggal 1 kita sudah dibiasakan untuk melakukan kalimat-kalimat takbir, kalimat tasbih, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid. Tidak lain dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggal 9 atau saat ketika malam Idul Adha, sejak tanggal 1 itu sudah dilakukan. Bahkan Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah keliling ke pasar-pasar menyampaikan yang namanya kalimat-kalimat tersebut. Kalimat takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Yang kedua adalah bagaimana kita juga membiasakan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Ya, tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada tanggal 9. Kalaupun toh tidak kita bisa tanggal 1-nya, ya paling enggak terserah mana kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi tanggal 9-nya jangan sampai kita tidak berpuasa, meskipun secara hukum fikih dia adalah sunat muakkadah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana senantiasa memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Kalau kita ini yang laki-laki, bagaimana diupayakan manakala tidak ada yang nanya uzur syar'i untuk senantiasa berjamaah di masjid atau di musola atau di mana diadakan sholat berjamaah. Yang kedua, senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, tidak sekedar pada bulan Ramadan, karena sesungguhnya nilai-nilai amalan-amalan kita pada bulan Dzulhijjah ini juga sesuatu yang luar biasa. Kalau Rasulullah menyatakan alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau alif lam mim saja sudah itu 3 huruf. Bagaimana kalau kita membiasakan dalam hari-hari tersebut itu kita bisa membacanya sampai 2 juz atau 1 juz per hari paling enggak lah, minimal-minimalnya. Tentu ini perlu latihan dari sejak sekarang ini. Sebagaimana kita bisa melakukannya pada bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu. Yang keempat, biasakan untuk senantiasa untuk bersedekah semampu yang bisa kita lakukan. Yang kelima, senantiasa perbanyak kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan kita senantiasa untuk dilapangkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat dan seterusnya. Saya kira ini beberapa keutamaan pada bulan Dzulhijjah, yang nanti puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ada yang namanya pelaksanaan pemotongan hewan kurban, yang itu simbol sebagai sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang dahulu dicontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas anaknya yang bernama Ismail. Nah, mudah-mudahan dengan kita memotong hewan kurban ini, nilai-nilai kehewanan kita bisa terhilangkan dari kehidupan kita, sehingga yang ada adalah nilai-nilai ilahiyah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kepedulian dengan sesama yang ada kita ini. Saya kira demikian, begitu banyak nikmat-nikmat Allah SWT, maka mari kita senantiasa melakukan dengan sebaik-baiknya, terutama juga korban tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 atau 12 dan 13. Terima kasih, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, kita akan undang ya Pak Ustadz pendengar kita untuk ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Untuk Anda bisa gabung bersama kami pendengar melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Baik Pak Ustadz, kita langsung aja nih untuk membacakan WhatsApp ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya kalau kita mau berpuasa di bulan Zulhijjah pada tanggal berapa dimulainya Pak Ustadz? Salam kenal juga dari Ibu Suwarni nih di Permata Asri 2 Karanganyar Pak Ustadz. Dia nanyain tanggal berpuasa bulan Zulhijjah nih Pak Ustadz.
3: Ya, Bu Suwarni, terima kasih pertanyaannya. Ketika Ibu mau berpuasa di bulan Dzulhijjah, itu niatkan kalau memang Ibu enam puasa sejak tanggal 1, berarti misalnya tanggal 1-nya itu besok ya, nanti sorenya itu kita siap-siap untuk besok tanggal 1 Dzulhijjah kita puasa. Apa niatnya? Ya puasa di bulan Dzulhijjah niatnya gitu ya. Nah, ketika itu bertepatan hari, misalnya besok itu tanggal 1 Dzulhijjahnya kok ada yang namanya hari Senin, maka kita niatnya juga puasa Senin dan puasa Dzulhijjah sejak tanggal 1 sudah bisa Bu. Nah, itu masalah ada yang puasa ada yang enggak, itu terserah masing-masing. Lana maluna walakum akmalukum. Nah, oleh karena itu tadi kan sudah disampaikan bagaimana keutamaan 10 awal Dzulhijjah ya. Dari tanggal 1 sampai 9 itu ada puncaknya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau Arafah, hari Arafah kita berpuasa juga gitu. Kemudian tanggal 10-nya kita melaksanakan yang namanya untuk sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Bisa secara sendiri-sendiri, bisa dikoordinir oleh mungkin panitia. Kalau kita Indonesia ini dikoordinir oleh panitia sebagian besarnya. Kalau di negara-negara Islam yang lain di Timur Tengah sana itu udah biasa-biasa aja. Kalau di Arab Saudi, di Mekah Mukarramah, kan memang saat pelaksanaan berbarengan dengan yang namanya ibadah haji, maka di sana ada yang namanya pemotongan hewan kurban yang masing-masing lakukannya. Biasanya juga di sana sudah ada pengelolanya, karena sekian juta ya kurban, maka sudah dikelola secara profesional di sana. Itu Bu Suwarni, kaitan dengan masalah puasa Dzulhijjah nih. Dari kapan? Sejak dari tanggal 1, terserah ke kemampuan kita masing-masing. Itu
2: baik Pak Ustadz, kita akan kembali undang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Anda bisa kembali ikut bergabung bersama kami dalam acara Mutiara Pagi. Bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Kita bacakan lagi WhatsAppnya ya Pak Ustadz yang sudah ikut bergabung. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Suwarni, tapi ada sedikit tambahan nih dari hamba Allah. Katanya kita yang tidak sedang menjalani ibadah haji, apakah boleh Pak Ustadz untuk puasa Arafah? Jika boleh, apa manfaatnya Pak Ustadz? Tanggal berapa pada bulan Mei ini puasa Arafah, dan apakah puasa Arafah harus 10 hari full? Dari hamba Allah nih Pak Ustadz, silakan.
3: Ya, kalau 10 hari full enggak bisa dong, nanti ketemu tanggal 10 Dzulhijjahnya ya pas ya, saat hari raya Idul Adha. Nah, kita justru ketika saat tanggal 10-nya kita sudah haram untuk berpuasa. Tanggal 9-nya saya enggak ngelihat ngelihat kalender ya. Nanti bisa dilihat di kalender tanggal 9-nya itu kapan. Kalau hitungannya tanggal 27 itu adalah Idul Adha-nya, berarti itu tepat dengan 10 Dzulhijjah. Berarti kalau di bulan Mei secara hitungan kalender, maka tanggal 26 Mei itulah 9

0: mana Arafah sedang berjalan antara waktunya habis duhur sampai menjelang tahlil itu selesai. Nah kemudian tanggal berapa? Yaitulah tanggalnya. Kalau di bulan Juni adalah tanggal 26, di bulan Mei tanggal 26 Mei. Karena tanggal 27 Mei itu adalah tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Nah kita sebelum berangkat ke lapangan, sekaligus saja ditambahkan ya Mbak Nana, kita sudah menyiapkan segalanya dengan secara baik. Pertama dari mulai mandi besar, kemudian pakaian yang terbaik, wangi-wangian, kemudian kita sebelum berangkat ke tanah lapang diupayakan supaya disunahkan berpuasa sebelumnya. Baru ke tanah lapang dengan yang namanya berangkatnya bertakbiran dan seterusnya. Nah istimewanya kalau hari raya Idul Adha itu takbirannya bahkan sampai bedah 4 hari dan sejak sebelum Dzulhijjahnya. Nah itu biasanya dilaksanakan saat ketika orang habis melaksanakan sholat jamaah. Saya kira ini
1: Baik. Kita kembali undang untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720. Baik, menantikan kebersamaan pendengar kita yang ingin ikut bergabung melalui telepon. Pak Ustadz, kita bacakan lagi WhatsApp. Ini dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya, apa esensinya apa esensinya ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama Islam bagi yang belum kurban? Dari Bapak Sudarman nih Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, maknanya kita kan diajarkan dalam surat Al-Kausar itu kan inna a'tayna kal-kausar. Sebelum kita diarahkan untuk motong hewan kurban, fasol lilirbikonhar, bersolatlah kalian dan berkorbanlah. Itu kan sebelumnya diingatkan oleh Allah SWT dengan yang namanya begitu banyak sesungguhnya nikmat-nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada kita. Nah kita mengingat itu, nikmat kesehatan, nikmat mata, nikmat telinga, pendengaran, penglihatan, tangan kita masih normal, kaki kita normal, semuanya alangkah luar biasanya sekali nikmat-nikmat Allah SWT. Nah untuk memaknai yang namanya nikmat Allah ini, kita walaupun tidak sebulan sekali ya, sekali-kali coba melihat untuk ziarah ke rumah sakit gitu ya, kunjung orang-orang yang ada di rumah sakit. Wah ternyata alangkah banyak di antara kaum muslim ini yang pada sakit. Apalagi kalau kita ini berkunjung di rumah sakit, terutama di bagian hemodialisa ya, artinya cuci darah itu masya Allah luar biasa sekali, subhanallah. Nah kita ini bisa merasakan alangkah besar nikmat-nikmat Allah yang kita terima ini. Nah itu nikmat, belum lagi nikmat yang namanya nikmat Islam, nikmat iman, kesempatan. Kalau kita ini bisa seperti ini, merasakan nikmat-nikmat ini adalah karena kita menjadi orang mukmin. Nah, maka wajar kalau kita senantiasa diajarkan untuk fasol lili robbika wadhar. Bersolatlah kalian dan berkorbanlah. Itu. Nah ini. Nah kemudian kita juga esensinya di situ adalah bagaimana tidak sekedar kita ini melaksanakan solat, tapi juga kita berkorban. Kalaulah misalkan maknanya secara korban ini adalah hukum fikih menyatakan sunat, maka dah sangat dianjurkan. Ada satu hadis Rasulullah SAW, bagi yang punya kemampuan tidak berkorban, jangan kau dekat-dekati tempat sholatku. Itu maknanya. Tapi makna yang lainnya sosial kemasyarakatan, kalau kita ini potong hewan kurban, ini senantiasa diajarkan bahwa kita ini harus

0: berbagi. Kalau punya nikmat-nikmat Allah termasuk nikmat harta, berbagi. Mungkin ada di antara tetangga, orang-orang yang enggak berkemampuan, ada yang namanya jarang makan yang seperti itu. Walaupun sekarang ini musimnya ada MBK, hampir semuanya dapat makanan ya, terutama anak-anak sekolah ya. Nah, atau ibu-ibu hamil yang memang, atau yang misi bayi kan dapat juga di MBK ya, melalui posyandu masing-masing. Akan tapi inilah esensinya, bahwa dengan kita berkorban maknanya adalah kita juga berbagi. Makna berikutnya, esensi yang lainnya adalah, termasuk tadi saya sampaikan, bahwa bagaimana ini simbol pengorbanan puncak dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, bagi kita, dengan kita memotong hewan korban, maknanya adalah bagaimana kita menyembelih nilai-nilai kehewanan kita, kita ganti dengan nilai-nilai ilahiyah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Mbak Nana.
1: Baik, Pak Ustadz. Kita kembali undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Tadi ada yang ingin ikut bergabung bersama kita ya, Pak Ustadz. Oke, halo. Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
1: Kabar baik. Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya, Afin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk, Pak Afin ya.
2: Pernah saya, Pak Ustadz ya. Ini sedikit agak keluar tema, tapi nggak jauh-jauh dari tema, Pak Ustadz. Seperti kita gini, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyinggung nikmat iman, nikmat bertakwa. Seperti halnya para sahabat Nabi itu wafat di saat atau dibunuh sama kafir Quraisy itu di saat menunaikan ibadah. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, seperti 4 sehat 5 sempurna, Pak Ustadz, bagaimana caranya orang itu bisa disebut menikmati iman dan bertakwa? Apakah cukup dengan beribadah secara kontinu terus menerus, atau menjauhi segala larangannya, Pak Ustadz? Terus bagaimana ibaratnya kalau kita ingin seperti para sahabat Nabi menikmati sholat secara istiqomah, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Banana sehat ya, segala darah mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Afin. Silakan,
0: Pak Ustadz. Mas Alvin, pertanyaannya bagaimana bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Ini coba kita lihat di seling kita, seperti apa orang-orang yang belum dapat hidayah. Apa sih artinya kehidupan ini? Apalah artinya kita ini kalau tidak ada hidayah, ibadah hidayah Islam? Enggak ada artinya apa-apa. Kita juga kayak amat juga belum, punya jabatan tinggi juga enggak, gitu ya. Apalagi yang kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Maka dengan kita diberikan oleh Allah serta hidayah, dan kita menjadi orang-orang yang dikuatkan imannya, menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya, taat beribadah dan banyak bertaubat, ya ini satu kesyukuran yang luar biasa. Dan ini harus kita rasakan di sekeliling kita juga. Kalau kita sholat ke masjid, rumah sakitnya kan tidak semuanya orang-orang sekitar masjid itu datang ke masjid kan, bahkan yang jauh-jauh baru datang, udah datang, tapi yang dekat-dekat belum tentu loh. Nah, ini karena apa? Persoalan hidayah ini adalah ini hak prerogatif Allah SWT. Ini urusan masalah hidayah ini memang urusan Allah SWT. Maka kita yang sudah mendapat ini harus kita rawat nih, kita pupuk. Bagaimana merasakan nikmatnya iman yang kita pupuk ya. Kita merasakan bagaimana
1: ya. Halo Pak Ustadz. Ya, halo Pak Ustadz, apa bisa dengar suara kita di studio? Halo. Baik, kita sepertinya ada sedikit gangguan pada sinyal kita nih pagi hari ini. Kita akan kembali untuk menghubungi Bapak Ustadz Yulianto tentunya pagi hari ini. Pendengar tentunya masih dalam acara Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM. Ya, halo, selamat pagi Pak Ustadz.

0: Di manapun Anda berada, mohon maaf ya, kita tidak bisa kembali lanjutkan obrolan kita pagi hari ini, tentunya bersama dengan Pak Ustadz Yulianto nih pagi hari ini. Dan tentunya banyak sekali hal yang sudah kita dengarkan dan kita peroleh dari tausiah yang disampaikan oleh Bapak Yulianto pagi hari ini. Kita tentunya banyak sekali hal-hal pelajaran yang sudah kita dengarkan ya pendengar. Dan kita akan kembali coba untuk kembali hubungi Bapak Yulianto pagi hari ini, karena memang sedikit ada kendala pada sinyal kita nih. Oke. Halo, selamat pagi Pak Ustadz. Ya, halo, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Ya, udah bisa lagi.
0: Oke, baik, silahkan Pak Ustadz dilanjutkan kembali. Ya, silahkan ya. Pak Ustadz.
1: Ini apa ya, ada pertanyaan yang mana ya?
0: Oke, tadi Afin nanya gimana caranya supaya sholat kita juga istiqomah nih Pak Ustadz.
1: Ya, gitu di mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang belum dapat hidayah Allah SWT, sehingga iman ini kita rawat dengan cara gimana sholatnya istiqomah, syukur-syukur jamaah, tidak hanya sholat saja, tapi tidak hanya sholat wajibnya, tapi juga sholat-sholat sunnahnya, diiringi juga dengan zikir kepada Allah SWT, atau melakukan amal-amal sholat yang lain, sehingga kita bisa merasakan. Mungkin termasuk kalau kita tadi dari awal pernah saya sampaikan tadi, bersilaturahmi, berziarah, menjenguk orang sakit, menjenguk orang yang seperti itu tidak lain dalam rangka untuk menguatkan iman kita, merasakan akan iman Allah yang lain yang begitu luar biasa. Gitu Mbak Nana.
0: Baik, kita akan akhiri dulu kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Pak Ustadz, mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita pagi hari ini Pak Ustadz, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan.
1: Terima kasih Mbak Nana, terima kasih para pendengar Jumat Ibadah. Jadi kita juga mesti bersyukur. Alhamdulillah, setelah perjalanan beberapa bulan yang lalu, kita sudah masuk pada bulan Rajab. Setelah itu bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, ini sudah masuk Dzulqa'dah, sudah akhir-akhir. Nanti berikutnya kita sudah akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Maka kita menyiapkan dari sekarang, ketika kita sudah bersiap-siap untuk memasuki bulan Zulhijjah, sejak sekarang mulai kita menyiapkan, melatih apa yang bisa kita latih, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini. Karena memang ini bulan haram, bulan suci, bulan mulia, bulan yang dihormati, tentu amalan-amalan soleh yang dilakukan akan berlipat nilainya di sisi Allah SWT. Pun juga demikian, semaksimal mungkin kita untuk mengurangi yang namanya nilai-nilai maksiat dan dosa kita SWT. Maka juga jangan lupa perbanyaklah untuk istighfar kepada Allah SWT, perbanyak taubat kita, penguatan iman kita, dan jangan lupa untuk terus membiasa sering-seringlah minta nasihat dari kawan-kawan kita, dari guru kita, dan terus kita senantiasa berguru, terus kita ngaji, tidak boleh henti, tidak lain dalam rangka untuk kita lebih berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita senantiasa memaksimalkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi masuk kepada ketika bulan Zulhijjah. Tugas kita ini kan di dunia itu tidak lain dalam makna, tidak lain adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi padaku, dalam arti yang luas ya. Artinya bagaimana, seperti apa tata cara kita untuk beribadah kepada Allah, sudah diberikan contohnya oleh Allah SWT dengan diturunkannya hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tengah sholat, maka di situ ada sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, dan seterusnya. Itu kan maknanya bukan hanya bukan hanya sholat, termasuk bagaimana berkeluarga, bagaimana berekonomi, bagaimana mengelola rumah tangga, bermaisah, bermandiri keekonomian, dan seterusnya. Jadi orang, kenapa kalau Rasulullah kok berdagang? Ternyata memang kita merasakan dengan kita ini berdagang, kita bisa punya kemandirian, tidak sekedar hanya ekonominya, namun juga kehidupan-kehidupan yang lain kita punya kemandirian, insya Allah. Saya kira demikian. Baik. Para pendengar dimanfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita siapkan dengan sebaik mungkin untuk nanti awal-awal Dzulhijjah, terutama sampai 1-9 dan sebelumnya sampai kita tidak laksanakan yang namanya untuk ikut sholat Idul Adha, diiringi berikutnya dengan yang namanya penyembelihan hewan kurban, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing. Kalau di sini kan unta tidak ada. Saya kira demikian. Kalau ada kesilapan kekurangan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Qauli hadza wa astaghfiru lati innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Yulianto MPD ini sudah memberikan tausiah pagi hari ini pendengar, dan semoga apa yang telah disampaikan pagi ini akan menambah ilmu kita ya, memperkuat iman serta juga menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan amal-amal terbaik. Kami harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Gelapalapan kembali FM suara budaya Lampung. Minamogi, kita kembali ke perempat RRI Bandar Lampung. Dan terima kasih Minamogi yang sudah tentunya berpartisipasi dan juga mendengarkan program Mutiara Pagi bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung dengan Ustadz Yulianto MPDI dengan judul yaitu Ketamaan di Bulan Zulhijjah. Dimana menjelang bulan Zulhijjah tentunya umat Islam ini ya diajak untuk mempersiapkan diri dengan mengingatkan, meningkatkan kualitas ibadah dan juga tentunya memperbanyak amal soleh. Dan Minamogi masih bersama Julita. Kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya tentunya ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamanggi dimanapun Minamanggi berada, kembali kami hadirkan Puwahce pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausala bersama Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Akbar Rahimawana Bukhari serta Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulansari Mirza memeriahkan Half Marathon Lampung 2026 yang digelar HIPMI Lampung di Kompleks Pekor Wai Halim Bandar Lampung pada Minggu 10 Mei 2026. Antusiasme ratusan pelari dari Provinsi Lampung dan berbagai daerah memadati kawasan Kompleks Pekor Wai Halim sejak pagi hari. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HIPMI ke-54. Flag off peserta dilakukan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza. Para peserta menempuh rute yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandar Lampung. Di antaranya Jalan Sultan Agung, Jalan Teku Umar, Jalan ZA Pagaralam sebelum kembali ke Pekor Wai Halim. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal mengapresiasi pelaksanaan HIPMI Half Marathon Lampung 2026 yang dinilai tidak hanya mendorong gaya hidup sehat tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi selanjutnya, PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatra atau JTTS telah membuka ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk lokal. Pengelola menyatakan kehadiran jalan tol Trans Sumatra tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Iwan Hermawan, mengatakan res area memiliki peran strategis sebagai simbol aktivitas ekonomi di sepanjang jalan tol. Tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, res area juga menjadi ruang promosi bagi produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antara wilayah Sumatera. Demikian Wahca pukul 6, Molongku Tunggadi Wahca selanjutnya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas menjaga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
3: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
4: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
3: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
4: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
3: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
4: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
2: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum Wajit masih bersama Julieta di pagi hari ini ya, di hari Senin gitu ya. Gimana nih kabarnya nih Minam Wagi di pagi hari ini? Semoga nih untuk Minam Wagi mungkin nih yang lagi siap-siap kerja gitu ya, berangkat di sekolah gitu, atau mungkin yang udah mau buka toko, atau juga mungkin yang masih nih menikmati kopi hangat di teras rumah gitu ya. Semoga semuanya Minam Wagi tentunya diberikan kesehatan dan juga semangat ya di hari Senin ini. Dan Minam Wagi, Julieta akan menemani ya tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan informasi menarik lainnya ya. Dan Minam Wagi, kalau untuk pagi hari gitu ya, memang sebenarnya paling enak ditemani dengan ngobrol yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Apalagi juga ini untuk masyarakat Lampung ini yang banyaknya menggantungkan aktivitas kehidupannya itu di sektor pertanian. Dan soal pertanian, ini ada kabar terbaru juga nih, di mana ini, oke, informasinya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia itu Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas memastikan di lapangan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi ini lebih dari cukup dan datang dari sebelum musim tanam. Kelancaran penyaluran ini dipastikan oleh Menko Zulhas ini langsung di tengah forum Rembuk Tani di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 8 Mei 2026. Dan ini menyampaikan juga nih bahwa dirinya mendapat tugas langsung dari Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto untuk memastikan kebijakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ini berjalan dengan baik. Sebelumnya, pemerintah ini telah banyak melakukan perubahan untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk subsidi. Perubahan tersebut di antaranya yaitu penyederhanaan regulasi dalam tata kelola penyaluran pupuk subsidi. Atas perubahan tersebut, pupuk subsidi ini bisa ditebus petani sejak awal tahun dan bisa didapatkan petani sebelum mulai tanam. Dan perubahan berikut yaitu head pupuk subsidi ini turun 20% mulai Oktober 2025 untuk semua jenis pupuk. Penurunan ini pertama kali dilakukan dalam sejarah subsidi pupuk di tanah air. Dan dalam forum ini juga Menko Zulhas menyampaikan komitmen kementerian atau lembaga sektor pertanian yang berhasil memperkuat sektor pangan nasional melalui berbagai program strategis, mulai dari percepatan swasembada pangan hingga peningkatan surplus beras nasional. Dan keberhasilan ini merupakan salah satu didukung oleh kelancaran penyaluran pupuk subsidi selama ini. Dan di tempat yang sama yaitu Direktur Supply China Pupuk Indonesia Robi Setiabudi Majid ini juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap kinerja pupuk Indonesia yang menyalurkan pupuk subsidi lebih efisien. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah untuk petani ini menjadikan penyerapan pupuk subsidi ini lebih optimal. Dan Minam Wagi tadi ya informasi mengenai ketersediaan pupuk. Dan mudah-mudahan nih dengan ketersediaan pupuk yang lebih terjamin, para petani tentunya bisa lebih nyaman ya, dan juga dalam mempersiapkan musim tanam agar tidak ada rasa khawatir tentunya ya. Karena pertanian yang lancar tentu menjadi harapan bersama ya, bukan hanya untuk petani tetapi juga untuk kita sebagai masyarakat.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, pagi hari gitu ya. Semoga Minam Wagi di pagi hari ini aktivitasnya tentunya lancar gitu ya. Dan juga dalam menjalankan perjalanan, tentu Minam Wagi tetap hati-hati. Dan jangan lupa sarapan nih di pagi hari ini biar kuat gitu ya, menghadapi aktivitas seharian hari ini ya. Dan kadang nih di tengah rutinitas pagi seperti ini, kita juga tentu perlu tahu ya berbagai perkembangan positif yang terjadi nih di daerah kita. Dan ngomong-ngomong soal perkembangan daerah, ini Lampung terus menunjukkan berbagai langkah yang cukup signifikan, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk lewat sektor ekonomi syariah yang sekarang ini mulai semakin berkembang gitu ya, dan dilirik oleh banyak kalangan. Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung ini resmi membuka Lampung Syariah Economic Festival atau LASEF 2026 di Lampung City Mall pada Jumat 8 Mei 2026, yaitu mengusung tema sinergi dan inovasi untuk ekonomi keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dan kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo

Wianto ini mengatakan LASEF 2026 merupakan upaya Bank Indonesia dalam mengakselerasi perkembangan UMKM, memperluas halal lifestyle, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung. Dan menurutnya, LASEF 2026 ini berfokus pada 3 program utama, yaitu perluasan implementasi halal venue kain, optimalisasi pembiayaan syariah, dan penguatan literasi halal lifestyle. Program tersebut ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti Halal Mart, pameran UMKM, sertifikasi halal, pelatihan juru sembeli halal atau juleha, bisnis matching pembiayaan syariah, hingga edukasi zakat dan wakaf produktif berbasis digital. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsyan mengapresiasi sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta mendukung investasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Dan berdasarkan data yang disampaikan dalam acara tersebut, ekonomi Lampung pada triwulan 1 2026 ini tumbuh solid sebesar 5,58% secara tahunan. Dan dengan jumlah penduduk ini mencapai 9,4 juta jiwa yang mayoritas Islam, Lampung dinilai memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah berbasis sektor real dan kemandirian produksi. Dan minamogi kegiatan seperti ini gitu ya bisa membuka tentunya lebih banyak peluang usaha ya, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lampung. Apalagi nih ekonomi syariah gitu ya, sekarang bukan hanya soal keuangan tetapi juga sudah masuk di berbagai bidang usaha kreatif dan juga keseharian masyarakat.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur-adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.